milenial pada pemilu 2024 menjadi peluang bagi generasi muda untuk turut mengambil peran dalam dunia politik. Menurutnya Mina Muwangi, generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik harus mampu membuktikan kapasitas dan kelayakan mereka. Demikian Mina Muwangi, waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

pagi hari ini masih dengan semangat pagi ya untuk Anda Minawaki yang masih tetap beraktivitas di akhir pekannya. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini, menemani Anda beraktivitas meskipun enggak libur ya, semangat aja. Dan tentunya Minawaki pagi hari ini kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas meratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, wadah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, wak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku giko niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku nendang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya, api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicek ku tetangga uli khokiri khokek monesa susi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: adat di Indonesia. Baju Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
0: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani. Nya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone. Nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama ngkugi ko niku mawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Anak nambi kulianya kulkas ni baru mone. Hah, palingan nesa ngutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngakun. Dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api rugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Rugi ko doon ni ku. Hadwe to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan ni ku iri-iri we hoke mo nesa. Mula ni rugi mo mangedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ku tetangga. Uli hoke iri hoke mo nesa susi. Haduta lagi.
0: Alah kadu tahaman pe ni ku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausan ni ku ngukus konya. Hadu haman tani ku. Tok ku nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
5: Digerebek?
3: Emang kenapa?
5: Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
5: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
5: Bui.
6: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
7: Suara

Minum wangi dari kancah sunyi nih di Bahmun Jenganan Kuti di pagi hari ini. Gimana, udah sarapan belum? Biasanya kalau kita ngomongin sarapan di Indonesia itu banyak banget ya. Mulai dari nasi uduk, lontong sayur, terus juga ada bubur ayam ya. Terus ada banyak banget jenis sarapan yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bergeser minum wangi ya ke beberapa negara juga tentunya punya kebiasaan tersendiri juga ya. Apalagi soal makanannya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal makanan, kuliner Korea Selatan yang gak hanya dikenal melalui kimchi dan berbagai hidangan daging, ada juga namanya namul. Namul ini kategori hidangan berbahan dasar sayuran yang dibumbui menjadi bagian dari sajian sehari-hari masyarakat Korea. Namun secara umum, minum wangi, namul ini merujuk pada jenis sayuran, tumbuhan liar atau bahan pangan nabati yang diolah dengan cara direbus, dikukus, ditumis, ataupun dimasak terlebih dahulu kemudian diberi bumbu. Nah, melansir dari Korean Food Promotion Institute, namul merupakan salah satu kelompok makanan tradisional Korea yang memanfaatkan beragam bahan nabati. Jadi bumbu yang digunakan juga berbeda-beda, mulai dari minyak wijen, bawang putih, kecap asin, garam, dan juga biji wijen ya. Nah, jenis makanan bahan yang digunakan untuk membuat namul juga beragam, mulai dari bayam, ada toge, ada pakis, akar tumbuhan, dan banyak banget sayuran-sayuran lainnya dan tanaman liar yang bisa diolah menjadi hidangan namul sesuai dengan tradisi dan ketersediaan bahan. Dan salah satu yang cukup terkenal adalah sigimchi namul. Ada bayam yang dibumbui, ada pula ada sakju namul yang juga menggunakan toge sebagai bahan utama. Karena setiap jenis punya karakter rasa dan tekstur yang berbeda. Namul biasanya disajikan sebagai banchan, yaitu hidangan pendamping dalam makanan Korea. Ada beberapa jenis banchan yang disajikan dalam porsi kecil dan disantap bersama nasi serta hidangan utama ya. Jadi kalau di Indonesia juga ada ya minum wangi ya, mungkin semacam gado-gado. Semacam apa ya, pecel mungkin ya minum wangi ya. Dan tentunya minum wangi di pagi hari ini menemani Anda yang mungkin lagi sarapan, lagi makan ya, untuk juga tetap kuat untuk bisa menjalani aktivitas minum wangi semua di hari ini ya. Gimana aktivitasnya? Rencana minum wangi hari ini mau ngapain aja? Mau kondangan kah ya? Biasanya hari Minggu banyak banget undangan yang harus kita datangi ataupun yang harus kita hadiri ya. Dan di pagi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siger Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nihan, Ji.
1: Dunia kalaya ditutup kok, Jin, Ji. Yang mah meninggal, kita kok taruh di balak
0: nihan, kok, Ji. Iya, susah kan, kiwat. Ulun haga lapang-lapang.
1: Ujian, bebayin nasa. Susi! Lihat kami Susi, jangan Niko! Allah! Yang senyum-senyum Niko, Niko mah ngekasa kok, Don, Ji. Taruh nyisa ngehalang kalaya.
0: Iya, mau. Alas, gak sama sengaja nyetak bulunya. Kagawat gue, emang sangat.
1: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, kok nyampe sama sikam. Niko pak sikam apa pandai, sikam akan
0: teriuk. Iya, sikam pandai. Ya. Tapi mau nak izin-izin, mah. Panduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelayar di depan di lamban.
2: Tapi izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat akan teriuk, Susi. Sikam akan nyakang IPA. Allah, kan izin-izin.
0: Udi, mah ikuti keliling. Udi, nakuti kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nak amin menganti sih? Hanggang Dudi. Lagi lah, cekal lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk hadiji sampai jumpa aku tinggi kang keliling pai di atas nude maksudnya kang hija.
1: Oh, Niko juga hanya nyepak keuntungan hajatan kita ngaku ikut jangan makan dua mel kan jangan hija kok.
0: Iya kan mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Mendengar ini kaca sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah atau public stock holding dalam perundingan pertanian organisasi perdagangan dunia atau WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi pertama pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting atau TMM dan pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Truck Conservative Trade Action. Dalam forum tersebut juga Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stockholding dan special safeguard mechanism bagi para pengembang. Informasi selanjutnya minum lagi di pagi hari ini. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan arah APBN 2027 salah satunya adalah melindungi masyarakat atau to protect, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi to grow dan melakukan transformasi atau to transform. Dan juga menurutnya Minem Wagi, media briefing mengedepankan tema APBN 2027 lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 539,7 triliun rupiah. Sedangkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Alokasi anggaran untuk bersubsidi energi mencapai 261,5 triliun rupiah. Menurutnya pemerintah memperkuat program Perlinsos karena prospek ekonomi tahun depan masih banyak tantangan. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga agar perekonomian domestik dapat tumbuh lebih tinggi. Demikian Mina Muaki, waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

yang minum wagi kaya Jogja istimewa ya, buat Anda juga minum wagi selalu istimewa di hati, di udara. Nah kali ini untuk Anda minum wagi pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah ya, dan tentunya minum wagi semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pagi hari ini bisa semangat lagi untuk Anda minum wagi lagi cari-cari cuan, cari rezeki, cari nafkah ya, dan tentunya berdoa juga ya, didoain semoga dilancarkan segala urusannya bagi para pejuang rupiah juga pagi hari ini ya, semoga diberikan keberkahan juga untuk rezekinya dan juga diberikan kesehatan ya. Nah kali ini untuk Anda minum wagi pagi hari ini lagu-lagu dari seluruh daerah juga masih terus kami hadirkan ya. Udah ada yang telpon nanti lagi ya, teleponnya nanti jam 9 dalam acara Nemu Nyima di rangkaian lagu-lagu Lampung hingga nanti tepatnya pukul 10-nya ya. Dan kali ini untuk Anda minum wagi spesial untuk Anda yang lagi mungkin baru selesai berolahraga, baru selesai beres-beres rumah atau sambil beres-beres rumah, ada lagu lagi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita agak santai dulu ya untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Siti Nurhaliza dengan Balkis.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang. Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Geradak geruduk kayak gitu.
2: Ais, kira bang. Geradak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
1: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
2: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

Minamoagi telur menjadi salah satu sumber protein yang mudah diperoleh dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun cara pengolahan perlu diperhatikan, terutama ketika telur dikonsumsi dalam kondisi setengah matang. Melansir dari Food and Drug Administration atau FDA, telur segar, termasuk telur dengan cangkang yang bersih dan tidak retak, tetap berpotensi mengandung bakteri Salmonella. Bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan atau salmonellosis. Risiko tersebut menjadi perhatian karena telur setengah matang belum tentu mencapai tingkat kematangan yang cukup untuk membunuh bakteri. FDA menyarankan telur dimasak hingga bagian putih dan kuning telur menjadi matang atau tidak lagi dalam kondisi cair. Infeksi salmonella dapat menimbulkan sejumlah gejala seperti diare, demam, kram perut, mual, hingga muntah. Gejala umumnya mulai muncul dalam waktu 12 hingga 72 jam setelah seseorang terinfeksi. Oleh karena itu, tidak ada jumlah tertentu seperti 1 atau 2 butir setengah matang per hari dapat dianggap sepenuhnya aman dari resiko salmonella. Semakin rendah tingkat kematangan telur, semakin penting untuk memperhatikan faktor keamanan pangan, termasuk kualitas telur, penyimpanan, dan proses pengolahannya. FDA juga menyebut kelompok tertentu memiliki resiko yang paling tinggi mengalami sakit berat akibat infeksi salmonella, diantaranya anak-anak, orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Si, tulong niya pa yung si, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku, men. Api, men. Atau hingga munjokan, no, men. Api kuwai mo kita.
0: Aduh, si, tulong niya pa yung si, Allah, si. Niku, kerjaan mo, si, makai ko, si. Allah, si, nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, mapi-api. Tuh.
1: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mo gagaya-gagayaan bang jaga upahan. Na uwat kisah ngon niku haga.
0: Allah si, dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengganti bokinya mak upahan si. Allah si, dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya

0: akibat ni. Yu payu kita kisangun ni kau keupahan. Saya mau ubah mak anak kupi kau tabahuh di dah kak mengedok dosi mutil. Nani ku dah si mutil ni kini kau kuawa. Kuawa mana kau nanyak dah kak?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni ku ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok kau cuma pagi, kau minjak pagi. Dan lupa sarapan pagi lambat kau mak kelepayan cakap dah kak sah.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah, Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dahil kanin. Yang ngedengis ko ni ko juga ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango kau. Nya sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling anak sengah hutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ibu ni duit mana.
1: Ya api rugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni rugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku medi baca ke hoyun uyun ke lagi tanaman jagung mau de kebon mau usah niku ngurus konya haduh haman taniku tok kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

104 FM, suara budaya Lampung. Bidang Wangi Badal, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia mengasuransikan jaminan sosial bagi 100 ribu pekerja rentan di seluruh Indonesia melalui program prioritas jaminan sosial Basnas atau JSB 2026. Ketua Basnas RI Sodik Mohajid mengatakan zakat tidak semestinya hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya zakat juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan termasuk memberikan perlindungan sosial bagi mustahik. Dan program JSB memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat jaminan kecelakaan atau JKK dan jaminan kematian atau JKM selama 6 bulan. Penerima manfaat merupakan pekerja rentan yang memenuhi kriteria sebagai mustahik atau penerima zakat. Sodik mengatakan program tersebut menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas, sebanyak 30% penerima manfaat ditargetkan berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Sementara 70% lainnya berasal dari daerah lain yang mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi serta kriteria penerima zakat. Informasi selanjutnya, sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan hingga hari ke-21 operasi pencairan dan pertolongan. Pada Sabtu 3 Oktober 2026 lalu, dari jumlah tersebut 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifiles kapal. Masih ada 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang. Dan juga Mina Muwagi, hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i yang juga mengatakan bahwa operasi SAR saat ini memasuki tahap yang semakin kompleks. Setelah dilakukan evakuasi, pencarian diarahkan ke sejumlah lokasi yang dinilai masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Area tersebut meliputi lokasi kejadian, kemungkinan jalur hanyut korban, wilayah permukaan laut hingga kawasan pesisir. Menurutnya evakuasi operasi dilakukan dengan mempertimbangkan 4 hal utama. Yang pertama, perkembangan jumlah korban dan capaian operasi. Kedua, kegiatan penyelaman dan resiko keselamatan bagi personel. Selanjutnya tim mengevaluasi hasil pencarian yang telah dilakukan serta menyusun rekomendasi strategi untuk operasi berikutnya. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti acara Nemu Nyimah. Jangan mana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi naik kanca sunyi nih di Papun Jenggaran Kuti. Masih ditemani dengan lagu-lagu Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih ditunggu juga di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811-7209885. Dan kali ini Minamu lagi untuk mengawali perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimak pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk dengerin dulu lagu dari miliki Nuri Dosia dengan Sampai Hati.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu deken nikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Nidung mungkin naik aja tunyi ini di Papunjungan dan Guti masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Kali ini Minda Muaki, kita angkat dulu teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk, ada siapakah di sana?
1: Sama Pade Suradi di Sindangan.
0: Ada Pade Suradi, gimana kabarnya Pade?
1: Sehat walafiat. Ini Mbak siapa?
0: Ada Nona di sini Pade.
1: Mbak Nona. Suaranya kayak Mbak Lia ya?
0: Oh iya, sama ya.
1: Oh, hampir mirip.
0: Iya, hampir mirip semua ya kayak di sini ya. Sehat ya Pade ya? Alhamdulillah aku sehat-sehat aja. Gimana sebaliknya Pade, sehat kah?
1: Alhamdulillah di sini sehat semua.
0: Alhamdulillah. Sudah hujan kah di sana Pade?
1: Kemarin sore itu udah gerimis-gerimis loh, tapi nggak jadi
0: hujan.
1: Kalau menurut informasi cuaca di Sindangan itu hujan sore nanti.
0: Oh gitu, semoga turun hujan ya Pak De ya.
1: Oke
0: deh, Pak De, kita punya lagu nanti tinggal dipilih. Ada Waituba dari Mega, ada Pulimban Kidapo dari Winda Sanjaya, sama Anda Saituha.
1: Aku milih Waituba.
0: Boleh, mau kirim salam?
1: Waituba kan air tuba ya.
0: Iya. Oke, mau kirim salam ke Pak De?
1: Mau kirim salamnya buat Bapang Topan di Kota Karang, plus Bajarwo di Pekalongan, juga ada orang ganteng di Wekanan, Bang Abdullah, semoga saya selalu, ada Edo yang di Teluk, juga ada siapa lagi lah ya, semuanya aja lah.
0: Semuanya aja ya, oke deh.
1: Buat Mbak Nona, semoga ada selalu Mbak ya.
0: Siap.
1: Makasih waktunya, aku tunggu lagi nih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waituba ini juga bisa jadi merupakan salah satu, apa ya, bisa dibilang kecamatan ya, yang ada di Kabupaten Waikanan kalau gak salah ya. Nah kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Ya pun, apa kabar orang ganteng?
2: Jangan orang ganteng, ini orang tampan.
0: Oh, orang tampan.
2: Sama Abdullah nanti.
0: Aduh, 11-12 soalnya ya, tampan dan ganteng gitu ya. Gimana, sehat Kak Topan? Ya,
2: alhamdulillah itu istri lagi bersihin kerang. Alhamdulillah hari ini dapat kerang.
0: Alhamdulillah. Mau dimasak apa nih kerangnya nih?
2: Katanya dia bilang sih mau disambal goreng katanya.
0: Ih, mantepnya. Oke deh Topan, kita punya lagu nanti tinggal dipilih ya. Ada Waituba, terus ada Pulimban Kidapo, sama Anda Saituha.
2: Waituba, ikut Pak Suradi Sindang Anom.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
2: Ya, terima kasih senggolannya Pak Suradi Sindang Anom ya. Sindang Anom itu Lampung Timur, Kak.
0: Bener.
2: Terus Lampung Timur masih ada Bang Amir ya, sehat selalu. Bunda Samba Muni di Lampung Timur. Bang Buyung Hampa, Lampung Timur. Mbak Jarwo juga Lampung Timur. Edo Saputra, Nenek Serati, Wa Putri sama Udo, orang ganteng Bang Abdullah di Waikanan, Bang Ramli di Waikanan. Yang di Sulawesi itu Pak Nasrun ya, Pak Nasrun. Ada juga Bang Erwin di Sukarame, ada Bang Pendi juga ya di Oku Selatan, ada Bang Irin di Gunung Batu, Mbak Eni juga di Kemiling. Buat Mama Fungki, ada juga Mami Ratna Juwita juga di Pahoman. Semuanya aja lah Kak Nona.
0: Okay.
2: Spesialnya buat istri tercinta aja Suhaina ya. Super spesialnya buat keluarga besar Kak Nona bersama Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona.
0: Siap.
2: Makasih, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dapat kerang tadi katanya ya. Kali ini ada Bang Pendi di Oku Selatan. Halo, assalamualaikum Bang Pendi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kalau badan sehat ini, cuman suara sama hidung aja ini yang lagi nangis.
0: Masih Nggak enak badan berarti ya, Bang Pendi ya. Semoga cepat pulih ya, Bang Pendi ya. Oke okay deh, Bang Pendi. Semoga dengerin lagu ini bisa sehat ya. Ada lagu Bang Pendi, Waituba dari Mega. Ada Pulimban Kidapo dari Winda Sanjaya. Sama Anda Saituha dari Multi Devi.
3: Yang Mega aja lah yang
0: boleh. Mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya buat Topan tadi yang baru turun ya. Terus buat yang di Teluk Erwin ya, Erwin ya, sama Amir ya di Lampung Timur, Mbak Jarwo ya, terus Bunda Samba, terus siapa lagi ya, sama Bang Senin ya, Edo ya, terus sama Udo juga ya, di WA Halim ya, terus buat siapa lagi ya, Zaini ya, dikenalin sama Mbak Eni ya, terus buat buat apa lagi ya, buat ngedrop ini ya, udah mikirnya ini ngedrop ini ya, buat siapa lagi, Bang Tarson ya, buat Mas Sultan Sebuai, buat Bang Hamja Yusuf, buat Datu Atin, Atin ya, sama Bang Ramli ya, di Wai Kanan ya, semuanya di Wai Kanan ya, terus buat Bang Irin di Gunung Batu ya, terus buat Kak Heni ya di Pulau Panggung ya, Kak Heni ya, mudah-mudahan sehat ya kamu Kak ya, jema siapa lagi ya, jema Sunyi Negawa lah ya.
0: Sunyi Negawa, siap.
3: Maka Sunyi Negawa pakai kanonanya. Terima kasih. Terima waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang Senin. Iya pun, silakan masuk. Tapi kabak Bang.
4: Sehat
0: ya, siap deh Bang Senin, ada lagu yang mau diputar, tinggal dipilih Bang Senin. Kita punya Waituba dari Mega, ada Pulimban Kidapo dari Winda Sanjaya, sama Anda Saituha dari Multi Devi.
4: Waituba,
0: Waituba, boleh mengirim salam gak nih?
4: Bunda Gas Jagabaya, semoga sehat. Boleh ada yang terbang di sistem ini Pulau Panggung yang waktu sistem sama Bunda Sama Lepuk Timur di Ria Kuasuaran Tinggi Kesehatan Kering Kesulat Kesuaran Maju Kursi Kursi Akhir Keguluran Aktor Jakarta, sama Kuki. Ya, terima kasih ya.
0: Oke, Bang Senin, siap.
4: Jaga kesehatan ya.
0: Siap, Bang Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senin yang ada di Sukabumi tadi ya, kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp deh ya di siang hari ini. Ada Abang Irin di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
5: Sehat ya.
0: Sehat ya. Gimana
5: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke.
5: Okay, Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, siap. Bang Irin, kita punya lagu yang mau diputar ya di siang hari ini. Ada Waituba, ada Pulimban Kidapo, sama Anda Saituha.
5: Lalu Kidapo naga ya.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
5: Salam-salam ya. Terima kasih tadi ada Bang Senin dari Abang Pendi Uku Selatan tadi ya. Sama Abang Tompan Topan tadi ya. Sama istri gak gue saat selalu ya. Gak lupa juga sama Waputri sama Udo. Moga-moga sehat ya. Sama Rara di Gedong Air, gak lupa ya. Sama Acibi, Nabila, Minanwati, sama Datu Atin juga ya. Sama Bang Darson ya. Sama Zaini dari Kemiling, Pak Basir Kemiling juga ya, dari Pak Nurdin Sekolah Besi ya, pokoknya ke kanan ya Bang Romli semua ya, Abdullah orang ganteng juga ya, pokoknya Darman ya, terima ya, moga sehat selalu ya. Nggak lupa juga sama ini ya, Ibu Ros Kedamaian, Bunda Ros ya, Amir Lampung Timur, Bunda Samba, Mbah Jarwo, Bahrin, nggak lupa juga Alvin Bolo-Bolo, nggak lupa juga Jomlo ya, Ham Ham, Nabila Yama ini ya, sama yang di Riko Gunung Tataan, moga sehat selalu ya. Sama Dila juga sembatan kembar ya. Pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya ya, aja. Oke.
5: Ya, jaga kesehatan ya, Nana.
0: Siap.
5: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Irin di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi. Iya, Bun. Ada siapa ini?
6: Yang dari Jambi.
0: Oh, ada Bang Hamzah Yusuf ya.
6: Iya. Apa kabar Mbak Nona?
0: Alhamdulillah Tarikno. Sehat, gimana sebaliknya?
6: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat ya, oke deh. Bang, kita dengerin lagu-lagu Lampung dulu ya. Ada iya. Beberapa lagu nanti tinggal dipilih. Ada Waituba, ada Pulimban Kidapo, sama Andah Saituha.
6: Waituba.
0: Waituba, boleh kirim salam gak nih?
6: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Tarikno. Selamat pagi.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

Tunyini, terima kasih atas kebersamaan Minamuaki di dalam acara Nemu Nyima pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dan juga Minamuaki, akhirnya kita juga harus berpisah ya dalam acara Nemu Nyima dan juga dalam Kelauni pagi ini untuk edisi hari Minggu, tepatnya di tanggal 4 Oktober 2026 ya. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamuaki semua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Serona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Kelauni pagi ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan mana-mana Minamuaki, kami juga masih akan hadir di siang hari ini. Dan nanti kami akan hadirkan Wakca pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minum Wangi dari Kanza Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakcha pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Minum Wangi dimanapun Anda berada, informasi di pagi siang hari ini Minum Wangi kami hadirkan dari rri.co.id. Informasi yang pertama di siang hari ini, kali ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong special safeguard mechanism bagi negara berkembang dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Mekanisme ini diperlukan sebagai instrumen pengamanan ketika negara berkembang menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga yang signifikan. Dorongan tersebut disampaikannya dalam sesi pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting atau TMM, dan pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Truck Coercive Trade Action. Dalam pertemuan tersebut juga Budi didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Joni Marta. Dan juga Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian dalam WTO. Dorongan tersebut terutama jika menemukan solusi permanen bagi public stock holding dan special safeguard mechanism bagi negara berkembang. Informasi selanjutnya Minum Wangi kali ini masih kami hadirkan dari rri.co.id. BPBD Jawa Timur menyebut lebih dari 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan selama ini dipicu oleh aktivitas manusia. Kelalaian sederhana dapat memicu kebakaran luas ketika bara mengenai rumput dan ranting kering. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwa penyebab setiap kejadian tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui kebakaran terjadi secara sengaja atau akibat kelalaian. Menurutnya sejumlah temuan juga ditemukan petugas ketika menangani kebakaran di lapangan, namun temuan tersebut tetap membutuhkan penelitian lebih mendalam untuk memastikan penyebab kebakaran. Demikian Minum Wangi, Wakcha pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pendeno dari Minamawari. Seperti biasa di nemuinya Maya di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
1: Iya, apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai.
1: Alhamdulillah, ini kalau udah punya istri mah hari Minggu juga kowo nih. Biasanya libur kalau Minggu, tapi ya aku baliknya cepat ke 9 udah santai Bang Ferry.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi yang penting buka teleponnya jangan jam 6 ya Bang Ferry, karena sibuk-sibuknya aku.
0: Iya.
1: Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu ini Wat Mak Nerima dan Diharap Juduku.
1: Hah?
0: Juduku.
1: Jodohku?
0: Mm-mm.
1: Ya nomor 3.
0: Juduku ya?
1: Iya, Juduku Aina.
0: Ah, Aina.
1: Salam nih ya.
0: Ya silakan.
1: Salam nih Jama Datu Atin. Jemaah di Duku Selatan, terus muni Mami Ratna Juwita, jemaah Bang Irin, terus muni jemaah Bang Hamir Lampung Timur, Mbak Heni, Bunda Heni di Pulau Panggung, jemaah Wono Pungki, terus jemaah Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan, jemaah Pak Nasrun di Sulawesi, Pak Adi Muni di Lampung Timur. Pokoknya seunyi-unyi lah spesial buat tercinta. Yang lagi masa kerang udah selesai nih, lagi banyak kerang nih Bang Ferry.
0: Iya.
1: Bang Ferry.
0: Sedap ya.
2: Siang Bang Ferry.
0: Siang.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya udah mampir sini aja makan sambal kerang.
0: Wih mantep.
2: Udah ngomong lagi nih.
1: Ya makasih Bang Ferry ya, ya. Selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya di belakang Babang Tampan dan pasangannya Mas Waina sudah ada mami kita ini. Ini dia Kalan Najuita. Halo.
3: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi pun.
0: Ya pun.
3: Sehat.
0: Iya. Mami ini sehat mune ya.
3: Alhamdulillah. Kantungnya lagi basah. Si Peri mau nih kan?
0: Eh?
3: Peri juga kan?
0: Iya.
3: Tapi emang kak tanggal 5 berdatas.
0: Aduh belah. Kiko tanggal 5 ke atas.
3: Siapa yang ngirim jenari?
0: Topan.
3: Topan. Salam kekeluargaan Jak Mami Ratna Juwita yo. Khusus yang ngirim kirim-kirim karena terus terima kasih tiap-tiap engkau yang memahami itu. Kemudian untuk Peri dan keluarga sehat dan untuk sabari-sabari Datu Atin, Datu Senen, Bang Abdullah, terus sediakan khusus ini unyin ya. Jaat Gazet,
0: Bang Pendi Yoku Selatan.
3: Bang Pendi, terus siapa lagi saya di Jambi ya, siapa?
0: Saya Hamzah Yusuf.
3: Terus Hena Edo.
0: Edo.
3: Wow, di Sukarame 2. Terima kasih wow galaknya karena mau monitor terus. Terima kasih TLG Engkok sama karena. Terima kasih Bang Ferry. Selamat menjalankan tugas.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mami Najita ada lagi. Ya, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabar wawah sehat walafiat.
4: Di Lampung Timur kan sih.
0: Bang Amir ya?
4: Iya. Apa lagu ini sekarang siap ke Bang?
0: Lagu saya kok disiapkan Makna Rima dan Diharap Juduku.
4: Dia adalah Dang Diharap.
0: Dang Diharap.
4: Iya. Salam-salam eh.
0: Silakan.
4: Gua Topan ini, terima kasih singgolan ini jamu istri ini Suhaina. Mudah-mudahan sambal api jino Bang, cowok Suhaina.
0: Abi.
4: Sambal tiung serang.
0: Iya.
4: Woi mantap enak Suhaina. Pedas kah?
0: Oh iya.
4: Dicepuk iwak teri.
0: Hai.
4: Gak mana galak ni anak sambal itu.
0: Nah.
4: Lanjut ya.
0: Lanjut.
4: Gua Abang Irin di Gunung Batu. Gua Abang Nordin, gua Henny di Kemiling, gua Iwa Putri. Gua Bunda Samba, gua Kak Ratna Juwita jene ya.
0: Iya.
4: Datuk Atin, yang mau pendi di Oku, mudah-mudahan cepat sehat. Abang nak kena batuk pilek ni ya.
0: Iya.
4: Lanjut, gua Abang Senen, gua siapa lagi ya? Gua Edo, gua Seunyen ni lah bang.
0: Seunyen ni ya?
4: Pila di Wailuni ya.
0: Kata
4: kau teman mak Quran, mudah-mudahan ia sehat lah ya.
0: Ya amin.
4: Gua Sari di Natar.
0: Udahlah
4: gua Seunyen ni kau. Ya A sampai Z di Dipa juga jengane. Gue Abang Peri ini terima kasih lamun waktu ini tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Amir Lampung Timur udah ada Bang Pendi di Oku Selatan. Ya lu.
5: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Api kabar nih Bang Peri?
0: Alhamdulillah Wawa yang Pendi. Bang Pendi api kabar nih?
5: Alhamdulillah ke badan sehat. Kidang lagi menghiuk gawanya cut.
0: Menghiuk?
5: Menghiuk batuk, batuk seleme. Ane jeng marija seleme.
0: Seleme ya?
5: Seleme. Katanya nyawa kepileknya seleme Bang Peri.
0: Oh.
5: Siapa-siapa debat jenuh Amir ya?
0: Amir.
5: Terima kasih Mir yo, doa mo yo ke kalonya gelutangi yo. Jema topan, jema bebaine jeno yo, suhaina yo, mudah-mudahan keluarga sakina wawat dawa rahmah yo, rumah tanggane damai adem ayem yo.
0: Amin.
5: Ke iya jeno, ke sapa bebaine topan jeno, suhaina jeno. Sambol jeno sambol api ne yo, sambol.
0: Sambol tiung kang.
5: Oh, tiung kekang penyanak, kok sambal kekang jeno. Uli topan jalawo jeno mungkin jagudang lelang jeno yang ngusung kekang ya. Di sambal kok penyanak kok bangsa lain ya sambal api tiung kekang. Tiung kekang saya segopa lah Bang Peri.
0: No.
5: Ini tadi ratik nak kada.
0: Iya nyawa kasinggah.
5: Oh iya iya penyana kok tiung gelatik api tiung api saya kayak di Lampung memang lamun saya buntok-buntok luni-luni nah kapuh saya ini nih tiung nih lak kapuh tiung nih
0: kapuh ya
5: kayak pakai lalap-lalap nih bangi memang kapuh tiung hina tiung tewan kayaknya ngukau nih tiung tewan nih nala
0: tiung tewan.
5: Tiung tewan gagal nih. Pernah nyak waktu mulang tumbai yo nyak lagi makanai mulang mi kedundung nyak nyepuk bibit nih nasa. Jadi nyak ngilu jema petani di kebun jeruk ina, di kebun jeruk ina api Tanjung Kereta nas ke Jawa yo. Jadi nyak ngilu bagi nyak bibit nih waktu ina ke masalah se api segelas ina bira yo. 50,000 api pira ya nak.
0: Yeah.
5: Nah, jadi kusung mulang nak ke selatan di jah yang hidup juba. Bang ku sebar kohoke na. Yo lamun cuma di jah heran. Pas ngebuah ya tiung apa itu pindi ya ne. Aku belum pernah nginaknya ya ne. Oh. Ina aku tiung tewan aku bibit ne jak Lampung je tumbainya. Ngapi ngelubagi aku jemat petani. Kebun jeruk aku.
0: Yeah.
5: Jadi cuma di jah heran tiung api na. Ke di jahane lamone tiung lepit ane dek bedie di sini ane tiung lolo itu ane di sini pengin nak punya kamu ni lah katanya kan au kalau nak cuka-cuka boleh aku caka dewek aku kalau kan dek ulam aku iya nyepong lemak ane lemak ane ya cuma di jah lemak pen ane au jelas enak lah kok orang ini terong cuman ini enggak bisa untuk di sayur ini khusus untuk lalap. Untuk lalap mengan kok lalap makan kalau ini enggak bisa di sayur ini enggak enak kalau di sayur benyek rasanya kok. Benyek enggak enak kok. Ini memang ini khusus untuk spesial untuk lalap kok.
0: Iya.
5: Ini nala ya. Jadi ramji agak Oh, lain agak ngobrol, kagak ngobrol, nelpon langsung jema Bang Ferry lah.
0: Iya.
5: Yeah. Ulin jila di RRNJ pakai kam seunyi nih hiburan, pakai salam-salam ya.
0: Ya.
5: Jadi yang saran jema di pen RRI, kaya agak ngobrol ya, nji, ya nyanjing nih pandai gak, saran gak ya. Kaya kam kagak ngobrol di RRNJ, telpon lah nomor pribadi nih, kagak ngobrol sekali mah masalah ya. Kadang ke di RR ini kan bagi-bagi waktu ya. Cuman yang ini saran kau, yang lain sok berani, sok pintar lain. Yang ini saran kau ya. Kalau pen RRI dapat ngerti lah, ada cokam sepahaman, ada cokam berbagi waktu ya. Berbagi cuma sebagai kena ya. Oh, salam ini lanjut nih Bang Ferry ya. Salamnya jema karatna jeno yo, mamunda salam angkon salam kumuakin karatna yo, jema pendi di Oku Selatan yo, jema sapa lagi Bang Senen yo, jema Edo yo, jema seunyine di Waikanan yo, jema Ramli, jema Lek Terimo, jema sapa Sinan Munir, jema sapa lagi yo, jema Bang Abdullah yo, Abdullah yo, jema Hamzah Yusuf di Jambi yo, jeno kadukukuan ya, jeno jema siapa jema Bang Ferry mau nih ke masalah jeno, awo jema Rona Karisma jeno ya, jema siapa lagi ya, jema

0: tapi basir ya, Bang Basir ya, di Kemiling lah ya. Juga siapa lagi ya, pokoknya jemaah Amir, jemaah sekunya nih Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba ya, Bunda Ros jaga baya ya, mudah-mudahan sehat Bunda.
1: Amin.
0: Enggak main ke Lembang lagi apa Bunda nih. Ya, ya buat kakak nih yang di Lembang ya, yang pemulang mone lah setemu nih Bang Peri di Lembang ya. Pokoknya mudah-mudahan sehat Bunda ya.
1: Amin.
0: Pokoknya pakai semuanya gawo Bang Peri ya. Salam telepon, salam kemuarian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan putarkan lagunya ya. Nah, waktunya sudah mepet ya tadi. Kita langsung saja putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Dan kita mulai dari lagu Juduku.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Menemori Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pengecekan fasilitas mewah atau fasilitas khusus bagi narapidana dengan memperketat pemeriksaan kamar hunian warga binaan secara berkala. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas khusus yang diberikan kepada warga binaan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung yakni memeriksa rutin melalui kegiatan on day one, CAR. Kegiatan tersebut berupa kontrol dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara bergantian setiap hari. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kamar hunian serta fasilitas yang digunakan warga binaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kita beralih ke warca selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung menggelar jalan santai BPS menyapu jalan santai BPS menyapa Lampung dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional HSN 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kedekatan BPS dengan masyarakat sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan berbasis data. Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmad Rizwan Nasution mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi aktivitas olahraga bersama tetapi merupakan bagian dari upaya BPS untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya kedekatan dengan masyarakat penting agar petugas BPS dapat diterima ketika melakukan pendataan. Data yang dikumpulkan dari masyarakat selanjutnya diolah menjadi indikator yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan. Demikian, Warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agak ngedia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama Seven Nuryadi. Minamwari, sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya kunci sukses dalam berwirausaha UMKM adalah mental. Nah, seperti apa kunci sukses berwirausaha di bidang UMKM? Seperti yang dilakukan pelaku usaha UMKM Kebab Diha, Sri Wahyuni menegaskan bahwa kemauan dan mental yang kuat merupakan modal utama dalam memulai sebuah usaha. Menurutnya, pengalaman bukan menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang ingin terjun ke dunia bisnis selama memiliki semangat belajar dan jiwa berdagang. Sri Wahyuni mengatakan calon wirausaha tidak perlu menunggu kesempatan yang sempurna untuk memulai usaha. Ia menyarankan agar pelaku UMKM aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti bazar, pameran, maupun acara komunitas untuk memperluas jaringan sekaligus mengenalkan produk kepada masyarakat. Dan ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia saat ini semakin pesat. Banyak masyarakat termasuk pekerja mulai melirik usaha mikro sebagai sumber penghasilan tambahan maupun usaha utama. Kondisi tersebut membuka peluang yang semakin luas bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Kita kembali lagi menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan yang untuk disajikan di ruang dengar Mina Muari. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Hanyut Dalam Lamunan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersama.

0: Ya, Mina Muhari, kopi Lampung menjadi salah satu produk lokal yang terus mendapat perhatian dalam perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan cita rasa dan aroma yang khas, kopi asal Lampung tidak hanya menjadi komoditas unggulan daerah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi dan memiliki daya saing lebih luas. Salah satu pelaku UMKM yang memperkenalkan kopi Lampung adalah Tatiana, owner kopi Muli Lampung. Melalui produknya, Tatiana berupaya menghadirkan karakter kopi Lampung sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan promosi dan bazar UMKM. Dan menurut Tatiana, salah satu keunggulan kopi Lampung terletak pada aroma khas yang menjadi daya tarik sendiri bagi penikmat kopi. Ia juga menjelaskan berdasarkan UMKM memiliki peran penting dalam mengangkat produk kopi lokal agar tidak hanya dikenal sebagai bahan mentah, tetapi juga memiliki nilai tambah ketika diolah dan dikemas menjadi produk siap konsumsi. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
4: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
3: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Sakadam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Bina Mohri, anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Partai Gerindra, Ruby Hairani, menyebut generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Hal itu disampaikan dalam dialog yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Lampung bertajuk Generasi Muda Perempuan Saatnya Bicara dan Beraksi di Kancah Politik di Bandar Lampung pada Sabtu kemarin 3 Oktober 2026. Ruby mengatakan besarnya jumlah pemilih dari kelompok generasi Z dan milenial pada pemilu 2024 menjadi peluang bagi generasi muda untuk turut mengambil peran dalam dunia politik. Menurutnya generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik harus mampu membuktikan kapasitas dan kelayakan mereka. Beralih ke warca selanjutnya. Kolaborasi Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera ITERA bersama PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit UP Tarahan dalam konservasi kantong semar meraih penghargaan nasional. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL melalui pengembangan rumah konservasi kantong semar tersebut mendapatkan predikat Gold dalam ajang Indonesia SDGs Award atau ISDA 2026 di Jakarta pada 29 September 2026. Kepala UPA Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA Alwiah SPM Hud mengatakan program yang telah berjalan sejak 2024 itu dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pelestarian tanaman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Menurut Alawiyah, keberadaan rumah konservasi kantong semar memberikan ruang bagi masyarakat dan peserta didik untuk mengenal lebih jauh pentingnya pelestarian lingkungan. Sementara itu, pemantauan kondisi lingkungan membantu pengelola menyesuaikan kebutuhan tanaman, sekaligus mendukung kegiatan pembelajaran yang menghubungkan unsur konservasi, edukasi, dan teknologi. Demikian, Warca Pukul 12, kita akan berjumpa kembali di Warca Pukul 13.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minum Wari masih di 88,5 FM dan masih bersama Severin Riyadi yang akan setia menemani Minum Wari hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan di awal kita di Halone Dawakan nih, kita akan nikmati lagu-lagu yang masih dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kita akan memulai dari Ingo Selalu.

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: Ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Masih di 88,5 FM. Kembali lagi kami sampaikan informasi Lembaga Pemasyarakatan Nafas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung rutin menggelar pembinaan rohani bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat mental, membentuk akhlak serta mengubah pola pikir selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung, Amik Diah Ambarawati mengatakan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan secara rutin setiap Senin hingga Sabtu dan diikuti warga binaan dari berbagai agama. Ia menjelaskan pembinaan rohani tidak hanya diperlakukan bagi warga binaan beragama Islam, tetapi juga mencakup warga binaan beragama Nasrani dan Buddha. Menurut Amik, salah satu perkembangan yang terlihat dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya pemahaman warga binaan mengenai adab, etika, dan akhlak. Selain pembentukan karakter, pembinaan keagamaan juga memberikan dampak pada kemampuan dasar keagamaan warga binaan. Salah satunya melalui pemberantasan buta huruf hijaiyah. Amik menyebut sejumlah warga binaan yang sebelumnya belum mampu membaca huruf hijaiyah kini mulai dapat melakukannya. Perubahan juga terlihat dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Kembali lagi kita akan melanjutkan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadap

sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Naros kan nana? Caknya ducak kan nih, makcik. Cak ya cawu lenyak awe itu day yo.
0: Naros kan? Lah, naros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Abisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya ka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa
0: please ina ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Ya, minum hari masih di 88,5 FM. Sebuah informasi lagi dari dunia olahraga, bahwasannya atlet paramotor nasional asal Lampung, Adi Ayangsah, mendorong pengembangan olahraga paramotor dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah. Adi mengatakan, paramotor masih tergolong olahraga yang relatif baru dan belum banyak dikenal masyarakat. Tingginya biaya peralatan juga menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan atlet. Menurutnya kebutuhan biaya dapat ditekan dengan menggunakan komponen mesin pabrikan, sementara sejumlah bagian lainnya seperti kerangka dapat dibuat di Lampung. Ia mengibaratkan pengembangan peralatan paramotor dengan olahraga balap motor. Kendaraan menggunakan mesin standar kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan agar dapat digunakan untuk kompetisi. Selain mesin, Adi menyebut parasut menjadi salah satu kebutuhan utama yang masih terbatas. Parasut memiliki kapasitas beban berbeda mulai 50 sampai dengan 70 kg, 70 hingga 100 kg.

0: hingga 100 sampai 150 kg. Kapasitas tersebut harus disesuaikan dengan beban penerbangan. Karena itu, ketersediaan parasut yang sesuai menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan sekaligus perkembangan kemampuan atlet. Di tengah keterbatasan peralatan, Adi menilai pembinaan tetap harus berjalan. Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan, khususnya kepada penerbang pemula dan atlet junior. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nya meda pokpes kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Ini kan pisau. Ini lah, ding.

0: Oh, candung yo.
1: Candung, candung.
0: Ih, candung apa tapi kon juku nang beberapa juku candung gelak ne, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Iyo yo. Oh, oh. Coba coba minan, yang okay, mana tu candung?
0: Coba bilang aku ne, Pak.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada masa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pada balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Rompan FM Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
3: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di lingkungan akademi terus diperkenalkan melalui Gemini Academy for ITER. Kegiatan yang digelar di unit penunjang Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi UFA TIK bersama Google Indonesia tersebut diikuti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Hari pertama pelatihan ditujukan bagi mahasiswa, sedangkan hari kedua diikuti dosen dan tenaga kependidikan. Sebanyak 720 komputer disiapkan di 3 laboratorium untuk mendukung kegiatan. Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Umum Eko Ferry Kurniawan mengatakan pelatihan tersebut menjadi kesepakatan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperoleh sertifikasi Google. Menurutnya sertifikasi dapat menjadi tambahan portofolio mahasiswa saat memasuki dunia kerja. Namun penggunaan AI harus tetap disertai kemampuan berpikir kritis. Sementara itu Kepala UFA TIK Heri Yuliansah mengatakan pelatihan Gen AI diharapkan memperluas wawasan peserta dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung aktivitas akademik dan pekerjaan sehari-hari. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora serta pihak Bayangkara FC menggelar rapat koordinasi terkait penggunaan fasilitas olahraga khususnya Stadion Pahoman. Rapat tersebut membahas potensi bentrok jadwal penggunaan Stadion Pahoman yang direncanakan menjadi venue Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sekaligus markas bagi Bayangkara FC. PORPROV sendiri dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 November. Sementara cabang olahraga sepak bola diperkirakan mulai bertanding lebih awal pada 14 November. Wakil Ketua Umum 2 KONI Provinsi Lampung, Ria Gusria, menegaskan pentingnya penyesuaian jadwal agar seluruh agenda pertandingan terutama cabang olahraga atletik dan sepak bola dapat berjalan tanpa hambatan. Ia menambahkan bahwa PORPROV merupakan agenda penting daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta milik seluruh masyarakat Lampung. Oleh karena itu, skema alokasi waktu yang pas sangat dibutuhkan agar tidak saling mengganggu aktivitas satu sama lain. Mengenai kesepakatan akhir, Ria Gusria menyebutkan bahwa pihak Dispora masih akan merapatkan kembali detail teknisnya. Ia berharap teknis pembagian waktu antara PSSI, Cabor Atletik, dan Bayangkara FC bisa segera rampung. Demikian warca pukul 13. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Gerbang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam, ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

0: Masih di 88,5 FM. Dan sebuah informasi kami sampaikan kembali, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Upaya ini dilakukan dengan menempatkan ketahanan digitalisasi, pendalaman pasar, serta penguatan intermediasi sebagai fokus pengembangan. Seperti dikutip di rri.co.id, OJK menyatakan RP3I 2026-2030 menetapkan 5 prioritas strategis menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Kelima prioritas tersebut menjadi kerangka pengembangan industri perbankan nasional selama 5 tahun mendatang. Prioritas tersebut mencakup penguatan kelembagaan dan integritas, modernisasi teknologi, serta ketahanan digital. Selain itu, terdapat pendalaman pasar keuangan, keuangan berkelanjutan, serta adopsi universitas banking dan perizinan terintegrasi. Kembali lagi, kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya dusung ni Medija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Api gue ni yo, mula asal mohon mi Medija. Agak pinan, Medi, Medi, agak di pan ku men.
1: Si nya agak mi lamban mo si nya ngusung anak kajong ko si dikenim mo si nya agak takut lamban mo pe si nya kabai wa berita-berita hane wa gempa mega trust nya kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko unyin-unyin keluarga mu diusung mu Medija. Cok inop kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan ni ko?
1: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin

0: nola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mulai, kanah mana depan kisah motor jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti, mulang. Ngapa bela ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Na bela sanguku, bela wai bela mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan.

benda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nurjadi yang akan menemani Anda hingga lebih kurang 70 menit ke depannya atau 1 jam 10 menit. Baik, sebuah informasi kembali kami sampaikan bahwasanya pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11 pada Minggu 4 Oktober 2006. Ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Dennis, sementara kemenangan diraih oleh David Almanza. Veda memulai balapan di sirkuit Moto3 dari barisan belakang, tetapi mampu memperbaiki posisinya sejak awal. Ia langsung menembus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika memasuki lap ke-4. Namun upaya Veda menembus kelompok 8 besar menghadapi tantangan berat pada lap ke-6, jaraknya dengan rombongan tersebut sudah mencapai 3,8 detik. Persaingan di kelompok depan turut berubah setelah Brian Ureite menerima hukuman double long love penalty. Hukuman tersebut diberikan karena ia masih melakukan pengaturan moto saat pengumuman disampaikan sebelum balapan. Uriarte kehilangan posisi setelah menjalani hukuman pertama dan turun ke urutan ke-6. Kondisi ini dimanfaatkan Veda Ega naik ke posisi 11 setelah melewati Adrian Fernandez. Memasuki lap ke-10, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat ke-12 setelah disalip oleh Jules Taven, Fernandez dan Joel Kelso. Sementara itu, Hakim Dennis masih berjuang mendapatkan posisi di zona poin. Pembalap Malaysia tersebut berada di urutan ke-16 ketika balapan memasuki lap ke-10 sebelum pembalap memperbaiki posisinya. Persaingan kedua semakin menarik meski Veda sempat turun ke posisi 15 pada lap ke-13. Pembalap asal Gunung Kidul itu menggeser ke depan dan berada tepat di belakang Hakim Dennis. Veda kemudian kembali menunjukkan kemampuan dengan naik satu posisi pada lap ke-14, menyingkirkan Dennis. Menjelang dua putaran terakhir, Veda berhasil mempertahankan posisi di depan Dennis. Kecelakaan Eddie Ose pada penghujung balapan mengubah posisi kedua pembalap tersebut. Veda dan Dennis masing-masing naik ke rute 11 dan 12 hingga balapan berakhir. Balik lagi, mari kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Trompet FM, wah, suara budaya Lampung.
2: Minimari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Prengsewu menunjukkan kinerja positif hingga periode yang disampaikan pemerintah daerah. Ekonomi Prengsewu tumbuh 5,44%, menempatkannya di posisi keempat dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung pada Minggu 4 Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung maupun nasional. Namun pertumbuhan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama terkait tingkat penggunaan terbuka yang tercatat 4,65% dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Prengsewu dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Prengsewu Rianto Pamungkas saat membuka rapat koordinasi evaluasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Prengsewu bersama Kementerian Dalam Negeri di Aula Utama Kantor Pemkab Prengsewu.

Beralih ke warsa selanjutnya. Masih dari Pringsewu, Jalan Raden Intan di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu yang sempat menjadi sorotan publik karena kerusakannya, kini mulai masuk tahap persiapan penanganan. Anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu M. Triaksono turun langsung ke lokasi pada Jumat 2 Oktober 2026 untuk melihat kondisi ruas jalan sekaligus mengikuti proses pengukuran bersama konsultan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Pringsewu. Pengukuran dilakukan pada ruas jalan sepanjang kurang lebih 500 meter. Jalan tersebut selain selama ini menjadi salah satu akses yang cukup vital bagi warga Wonodadi termasuk untuk menuju fasilitas pendidikan, Pasar Gading Rejo hingga wilayah Kabupaten Pesawaran. Kondisinya sebelumnya sempat viral, badan jalan dipenuhi lubang dan semakin sulit dilalui ketika hujan karena muncul genangan. Sebaliknya saat cuaca panas, debu dari jalan berterbangan hingga masuk ke pemukiman warga. Kondisi tersebut bahkan pernah direspon warga dengan aksi simbolis tabur lele di jalan yang berlubang sebagai bentuk kritik sekaligus keperhatian terhadap kondisi infrastruktur. Demikian Warca Pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 15.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Himpunan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama Ferry Nuryadi. Minamari, banyaknya penduduk usia produktif menjadi peluang besar bagi Prank Sewu untuk mendorong pertumbuhan daerah. Namun kondisi tersebut juga menyimpan tantangan jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Karena itu, pemerintah Kabupaten Prank Sewu mendorong penguatan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB sebagai salah satu titik penting dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bonus demografi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Prank Sewu Umi Laila saat menghadiri kegiatan penggerakan kampung KB dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema peta jalan pembangunan kependudukan PJPK tahun 2006 di Pekon Madia Raya, Kecamatan Pagelaran Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Menurut Milaila, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bagi daerah. Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dibarengi dengan investasi pada kualitas manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, keterampilan hingga ketahanan ekonomi keluarga. Kembali lagi, kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Rompat FM Suara

0: Masya Allah mong bayo.
1: Bila mari pemerintah Kabupaten Pring Sewu menyiapkan model baru pengelolaan pertanian dengan mengonsolidasikan lahan, produksi hingga pemasaran dalam satu sistem berbasis koperasi. Dalam 3-5 tahun ke depan, kawasan pertanian yang dikelola secara terintegrasi itu ditargetkan mencapai 3.000 hektar. Bupati Pring Sewu Rianto Pamungkas menegaskan konsep tersebut bukan berarti menghubungkan kepemilikan sawah milik para petani. Lahan tetap menjadi hak masing-masing petani, sementara yang dikonsolidasikan adalah cara pengelolaannya. Menurut Rianto, modal tersebut diperlukan karena pertanian Pring Sewu masih menghadapi sejumlah persoalan. Lahan pertanian yang relatif kecil dan tersebar membuat pengelolaan usaha tani belum efisien. Kondisi itu diperparah dengan penggunaan alat mesin pertanian yang belum terintegrasi serta tingginya biaya input dan tenaga kerja. Persoalan lain perlu diperkuat adalah pembiayaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Karena itu pemerintah daerah ingin mengubah pola pengelolaan yang selama ini banyak berjalan

bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Magal nih, Hani Kuji.
3: Mina Muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

Para budaya Lampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuaki kepa kabah nedi kani Minggu Sinji 4 Oktober 2026. Munyai makawan unyine minamuaki kekalau dalam keadaan sehat walafiat ya. Kota Bandar Lampung mendung, bahkan di perjalanan jenuh Bang Medi anjak kemiling sempat di beberapa tempat gitu diguyur hujan. Lumayan lah ya ngetok-ngetok ke debu-debu cuti ya minamuaki ya. Mudah-mudahan cuaca di kesempatan kani Sinji juga nyani kau minamuaki tetap adem ayem gitu. Mak kepanasan minamuaki, sehingga minamuaki yang kedengar sekolah gula gudangdutnya tetap dalam keadaan enjoy. Selama debi gue minamuaki, saya di seputaran Kota Bandar Lampung dan sekitar. Kemudian saya di Wai Kanan, saya lagi kedengar sekolah melalui RRI SP Wai Kanan atau melalui RRI digital di iOS atau Android, dan dapat juga buka website dan streaming di www.rri.co.id.

0: Adebi.
1: Halo.
0: Ya, Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Sehat, Niko kepak kabak nih, Bang.
1: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Labung banget, Bang, di Sukabumi, Bang.
1: Hanya mendung gaw.
0: Mendung gaw ya, payukidah. Haga lagu api, Bang, wa air mata perkawinan Mansur. Ini zaman uang Abim Ngesti, jema saya lagi takdir Evi Tamala. Ada siapa, Bang?
1: Pertama ya.
0: Air mata perkawinan ya. Payu kirim salam.
1: Undang Ros kita bayar. Semoga sehat. Berita. Boman. Ini pula panggung. Undang Ros di Tetem. Undang Tembak Lepung Timur. Mama Nira dan teman Bunda Pesuaran Bunda Pesuaran Sindik Pembelatan Nurgun Palo Kuti Rasa Nusa Sasa Bakun Pesa Tani Oma Kuti Gatu Asim Tunggu Duen Remri Wai Kanan Epa Wai Kanan Surima Wai Kanan Jeka Wai Kanan Nusa Teluk
0: Ya. Yo. Amin, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pen Bang Pendi. Agak ngechat Bang Pendi, Bang harus mati. Gue Bang Senen, saya Wadi Sukabumi. Wah, Bang Pendi melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya, Bang.
2: Alhamdulillah sehat ibadah.
0: Alhamdulillah sokoh kita.
2: Apa sebaliknya, Medi?
0: Alhamdulillah juga, Bang, sehat.
2: Alhamdulillah kami jama ngilu sehat unyin ya.
0: Amin.
2: Apa lagunya? Lagunya
0: Uat Air Mata Perkawinan Mansur S. Ini zaman uang Abing Esti jema takdir Evi Tamala.
2: Ya Mansur gaulah.
0: Air Mata Perkawinan ya.
2: Payu. Salam payu.
0: Ya.
2: Salam pakai nih Bang Senen sampai debat jenol ya. Mudah-mudahan sehat niku Bang yo. Jema Topan, jema Bebai nemone yo, jema Edo yo, jema Bang Narawi Zaini yo, di Kemiling jema Mbak Eni yo. Jema Kak Heni yo di Pulau Panggung yo, mudah-mudahan sehat niku Kak yo. Jema Awo Udo di Wai Halim yo, jema Ninanwati, jema Nabila yo. Jema Mama Bila di Jembatan Kembar, jema Bunda Samba di Lampung Timur, jema Mbak Jarwo, jema Amir di Lampung Timur ya. Jema siapa lagi, jema Sikam Sebuai di Lampung Tengah, jema Mas Yogi di Lampung Tengah ya. Jema Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Jema siapa lagi ya, jema Bang Irin ya di Gunung Batu ya, jema Datu Atin, Atin ya. Jema siapa lagi, Dewa Kanan, Bang Ramli ya, Sinan Munir, jema Karatna, Julita, Juita ya, jema siapa lagi, jema Abdullah dan Dewa Kanan ya, seunyin negau saya Dewa Kanan ya media, mudah-mudahan aktif seunyin Dewa Kanan ya, terus jema siapa lagi ya, jema Mbak Nai di Wai Kandis ya, jema Mbak Japir di Wai Kandis ya, kicauannya monitor terus kicauannya. Kalau yang dengis kok tinggi ya, jema siapa lagi ya, jema semuanya negara media.
0: Ayo kita.
2: Ke lagunya yang ilu Mangsur jeno ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Pendi. Saya Wadi Oku ya kan untukkan gabung kesempatan lebih kan di Sinji. Silakan saya bagi ini minak muari Pak Gun Sikam tunggu. Siapa sih gabung? Assalamualaikum. Terputus. Saya bagi ini minak muari silakan 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp ya di 08 11720 9885. terputus. Silakan menamaki coba luat ya. Kimang Edok Bang Abmedi agak protokol lagu. Tapi Ki Pagun Uat Bang Medi Pagun tunggu kebersamaan Mila Muaki. Silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat debi gue Mila Muaki, saya lagi menikmati suasana libur di Lamban. Jak jenuh pagi di Lamban gak ya. Bekekos, kalau beres rumah, gosok mungkin ibu rumah tangganya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan tetap bahagia. Walau mungkin badannya hari libur harusnya libur, tapi ini kerja untuk ngurusin rumah. Iyalah, gak apa-apa ya, supaya rumahnya rapi dan bersih. Halo, selamat debi.
3: Assalamualaikum, Misi dan Munir, sewa diwaikanan tabibu.
0: Iya pun, api kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sokoh tidak.
3: Cuman, yo kantong negawah sehat. Memang gak tanggal muda, tapi ya isinan ya berhubung swasta. Tanggal 5, mewah di ATM.
0: Oh iya, maaf ya, api lah seperti sehat.
3: Daku sama ada asisten kau di panjangnya sini. Tanggal pergi nak aku mendo. Wah, Pak Moni, ni kena cerita mak kerja lagi. Kasihan yang betul kerja sekarang. Kau mana kepaitan kerja ni kau mak kerja lagi. Ya aduh. Lainnya mak Pak Darman kan ya pemerintah PJKA kan. Tanggal 1 kau buat dia Pak Darman. Ya salam-salam Bang Irawan, Bang Medi lah.
0: Bang Medi ya.
3: Ah, Bang Medi. Salam-salam ya Bang Medi. Aduh, saya wade kemiling, eme kemiling Bang Topan, saya kuatnya naik Ustaz Huay, Bunda Samba, Julita, kemudian Minan Jarwo ya. Kemudian Dona Penya Alvin Bolo-Bolo, dan saya wade Kandis. Kemudian Raja Intan yang Wadi Kandis, Yamin Wadi Kandis ya. Kemudian Amalia ya penyiar. Kemudian Senen ya. Kemudian Pendiko Timur, Ongko Selatan, Peri. Kemudian Nai Ido Teluk ya. Kemudian Nabila Putri Nurdin ya. Sonyina sewa di pada Lampung. Semoga sehat selalu ya. Kemudian sewa di Waikanan, tapi terkecuali sewa di 15 kecamatan ya. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk sewa di Apisin, Oko Timur, Oko Selatan, mungkin juga ya. Semoga sehat selalu ya. Nah, Bang Didi ya, semoga ya. Sehat selalu. Amin. Satu persatu ke Aduk Jawa Ksikam ya, saya mendengarkan monitor Perpat Bandar Lampung. Terima kasih waktu ya. Semoga yang diberi kesehatan yang Maha Kuasa, tapi pun Perpat Bandar Lampung Budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Isinan Munir, saya Wadi Waikanan juga terima kasih untuk kan gabung di kesempatan lebih kan Sinji. Selalu sehat hane walaupun kantong Nenji bermasalah hane, tapi yang penting sehat ya. Kila kantung ne kedol kidang ki mak bangi badan, mak bangi mone kan. Makane yang paling penting adalah badan sehat. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anja siapa Nji?
4: Palembang hadir.
0: Dengan lupa lu Bang Medi.
4: Sama Sisi.
0: Sisi apa kabar Sisi?
4: Baik ganteng.
0: Bagaimana Waikanan? Waikanan Palembang hujan enggak?
4: Palembang belum hadir hujan, tapi sebagian daerah sudah.
0: Oh gitu. Oke ya, deh enggak apa-apa. Ini udah mulai rintik-rintik hujan.
4: Wah, kirim dong hujannya ke sini.
0: Nanti dikirim pakai ember ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
4: Kirimnya buat semua-semua yang lagi dengar aja ya. Oh iya, buatnya Mbak Eka ya, selamat sore aja ya. Semoga lagi dengerin ya. Lagunya di playlist ada apa aja Pak?
0: Kita punya lagunya Air Mata Perkawinan Mansur, Ini Zaman Uang Abi Ngesti sama Takdirnya Evi Tamala. Yang mana?
4: Yang mana ya?
0: Yang mana? Yo.
4: Ini takdir aja deh.
0: Takdir aja, boleh ya,
4: Semoga takdirku si dia.
0: Oke deh.
4: Makasih ya Bang Ganteng.
0: Sama-sama cantik.
4: Ada pantun.
0: Cakep. Oh belum ya.
4: Kabur-kabur kabur.
0: Cakep.
4: Kabur le.
0: Nah, kabur le. Waalaikumsalam si Sisi. Kabur le aja nih si Sisi yang ada dari Palembang sana. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Yang lain sabar ya Bina Muaki. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Lagu Anja Bang Mansur S. Judulnya Doa Air Mata Perkawinan.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh, artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengahnya pur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun kama nengahnya pur Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengahnya pur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Son, api peso klayfi monjiki ganti kode son
3: maulah mangkat daimet. Sebab aku pula jaya mau semakai.
2: Siapa? Aku tidak tahu jauh kemana dilambat 10 jam siapa?
3: Ikam sangat nanti gue mabai jadi mau. Tapi jaman ikau jaman sekolah kamu jadi pula mabai.
2: Dan nyindir jeng dia kenal lah son. Kan sekek lah jak sakana. Ya cuma ngilu wifi gak omang ngilu duit mah son.
3: Karena pikir lah momen.

0: Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung, sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima lagi ya telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
1: Ini dari Suhaina, Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar dengan Abang?
0: Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Hujan gak di sana?
1: Kebetulan udah baru reda ya, tapi rintik-rintik aja.
0: Oh, seperti tatih tayang ya, rintik-rintik ya. Seperti tatih tayang, iya. Yeah. Oh, itu siapa itu yang nyerit-nyerit di belakang?
1: Kalau orang masuk kan.
0: Iya, diem dulu si Topan, ampun ya. Gak bisa ngelihat istri seneng deh ini memang.
1: Suka ngeselin kalau enggak, aman orang masuk kan.
0: Iya.
1: Ya udah, ya udah masuk kan.
0: Rame yang masuk kan udah, alhamdulillah.
1: Ya udah, ini lagunya apa nih, Bang?
0: Lagunya kita ada Amboy Asiknya, terus ada Janjinya Rafiq, satu lagi dari Rido, Roma Menunggu.
1: Ya Allah, itu aku suka yang nomor satu ya, Amboy Asiknya itu ya.
0: Wih, kayak mana lagunya? Amboy Asiknya saat duduk di bawah pohon kamboja. Oh, salah ya.
1: Enggak usah dibuat-buat lagunya.
0: Iya,
1: tuh.
0: Iya, benar. Padahal enak banget tuh lagunya ya.
1: Iya, enak banget tuh lagunya, aku suka juga.
0: Benar. Sama.
1: Ya udah, itu aja lagunya, Bang.
0: Siap.
1: Ya udah, titip-titip salamnya ini ke sini aja lah. Ayah. Ya udah, itu salamnya buat semua aja ya, Bang ya.
0: Oke deh.
1: Ya udah, semua salamnya buat semua, semoga sehat.
0: Amin.
1: Juga spesialnya buat suami sama abang untuk penyiarnya aja ya, Bang. Ada itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Suhaina. Yang Suhainanya Suhaina Topan gitu enggak sih namanya, atau Suhaina aja? Angin Topan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Emang sehat, mak mulang, tanjing ku mulang.
2: Jemoh pagi lah.
0: Oh, usah pagi-pagi.
2: Iya, udah ngapi men.
0: Mak kemawasan ku do.
2: Iya, do.
0: Ayo kita. Lagu ini si Ipah.

0: Mesti yo lupa mana yo. Yang baru si siwa lupa mana yo. Jam aja ini yo lupa yo kalau saya selalu yo. Kena jam Alvin bolo-bolo Edo mana lupa yo. Ya jama seunyi unyi nak media.
1: Yo.
0: Jaga kesehatan sehat unyi sana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Halo yo, kamu pada sehat,
1: amin.
0: Omok, mudah rezeki.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Irin. Saya kadung untukkan gabung di kesempatan Debihani Sinji Anjak Gunung Batu dia. Silakan siapa lagi minat mewakili Pak Kunci Kam tunggu. Gua saya gabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985 ya. Halo.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jasa apa nyi?
2: Dengan Bang JK yang ada di Waikana.
1: Apa kabar Bang JK?
2: Wawai.
1: Oh iya. Sehat juga nih alhamdulillah.
2: Apa lagunya Bang?
1: Lagunya kita punya tadi Amboy Asiknya, ada Janjinya Rafiq sama Menunggu Ridho Roma.
2: Saya menunggu aja.
1: Boleh. Kirim salamnya buat siapa nih Bang?
2: Dari Bang Topan bersama istrinya, semoga sehat selalu. Buat Bang Senen selamat sore juga, buat Bang Ridho selamat sore juga, buat Bang Ramham selamat sore juga, buat Bang Jumbo selamat sore juga, buat Mbak Rin yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Bunda Nasyapa selamat sore juga, buat Mbak Nabilanya selamat sore juga, buat Bang Apen Polo-Polo selamat sore juga, buat yang ada di kanan, buat Eva selamat sore juga, buat Topan yang ada di Uku Selatan, Rana Uku Selatan selamat sore juga, semuanya lah Bang Medi ya.
1: Yeah.
2: Buat Bang Medi, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Medi.
1: Iya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang JK yang ada di way kanan juga terima kasih sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: pun. Iya pun, siapa nji?
3: Cibi di Septi, buat Tulaga 93.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah.
3: Diguyur hujan gak di sana?
1: Tadi sempat hujan, ini mendung.
3: Oh, di sini diguyur hujan.
1: Alhamdulillah.
3: Udah hujan menghilang debunya.
1: Iya benar.
3: Lagune apa?
1: Lagune Amboy Asiknya, kemudian ada Janji Arafik sama Menunggu Ridho Roma.
3: Waduh, gak ada yang lain.
1: Apa
3: yang
1: mau apa nih?
3: Ini aja nih, apa namanya, Kembalikanlah Dia.
1: Nanti kalau ada kita cari ya.
3: Asyik Pirama.
1: Ya.
3: Salam-salam, tadi siapa tadi?
1: Tadi barusan ada Bang JK Waikanan.
3: Ya, untuk Bang JK, Ramli, terus Isyan Munir, terus Abdullah ya, Eva, Alvin Bolo-Bolo, Jomblo, terus Bang Nurdin, Mama Pungki, Eni Pulpa, Eni Kemeling, Jaini, Darson, Topan, Edo, Randy, Oku Selatan, Amir, Lampung Selatan, Bunda Sambal, Lampung Selatan, Lampung Timur ya, Lampung Timur, Buyung Hampa, Lampung Timur, Bunda Sambal, Lampung Timur, Uwa Putri, Welim, terus Lydia Pesawaran, Rara Gedung Air, terus semua muanya aja lah.
1: Yeah.
3: Saya lagi nyuci nih, lagi nyuci.
1: Oke.
3: Okay. Ini ya diputar ya, kembali.
1: Siap, kembali ya. Ditunggu ya.
3: Dari Asep buat Medinya. Tugas aja, kalau pulang hati-hati.
1: Ya.
3: Yeah. Naruh skuteng di atas kulkas. Ganteng selamat bertugas.
1: Siap.
3: Sampai tuntas.
1: Okay. Ya,
3: di udara tetap di udara, mengudara untuk Indonesia. Semoga sukses kedepannya RRI.
1: Yeah.
3: Perumpat Lampung, Kota Bandar Lampung. Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo yang sudah ikutan bergabung. Nanti kita terima lagi di sesi berikutnya minamuahi. Kita mau goyang dengan lagu yang cukup lama dari Fonny Sela, Amboy Asiknya. Tapi tetap asik juga kita dengerin di sore hari ini di Perumpat FM, Suara Bode Lampung.

0: Son, son. Nyain sampai wih motor mau kebo go son.
1: Ya ada pakai kau met. Sama nih kau gada kedok.
0: Nji haga ngantak kau mak di pasah. Lu mau nih bapak itu haudi. Haga ngilu iwa wukun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kau met. Tapi nauki menyak nape cuti dong lapor disay.
0: Yo aman. Benoki belaku dorong motor mu son.
1: Ya ada pakai.

0: Anjir son motor mo son kaduh. Makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang heja. Pada geruk tanggah isai. Tenggawangan lem jam motor kopok. Mak kejok lagi muak medi.
0: Ngehebol api jungok mo nason. Nyak jape sekali dan ngejam motor mo. Hebol mak kejuk nihan gua kena ampun ya.
1: Ilain geno lu met. Eji dunia kemarau jo. Lama nyanyi duit mo.

jam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang nogaro. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Lamun menjam dijago, lamun menyak no luang dang apa disei. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal seluni.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Mina muari pelaksanaan perkemahan pramuka santri Nusantara di Anur Malang menghadirkan lebih dari sekedar perjumpaan ribuan pramuka santri dari berbagai penjuru Indonesia. Di balik aktivitas perkemahan, keterampilan kepramukaan, persaudaraan dan berbagai kegiatan yang berlangsung, terasa pesan penting tentang hubungan manusia dengan alam. Pesan itu terangkum dalam tema Santri Indonesia Menjaga Alam. Tema ini menjadi menarik karena mempertemukan tiga hal sekaligus: identitas santri, nilai kepramukaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketiganya bertemu dalam satu kesadaran bahwa menjaga alam bukan sekedar persoalan ekologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Inilah yang dapat disebut sebagai ekoteologi, cara pandang yang menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari kesadaran keagamaan. Informasi yang terakhir, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pangan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pekarangan rumah. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga perkotaan. Pelaksana harian PLH Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Nimade Ayu Kumala Dewi dengan bijak mengatakan bahwa esensi utama dari penguatan lahan pekarangan adalah membentengi ketahanan pangan langsung dari lingkup keluarga terkecil. Kita menyadari bahwa keterbatasan ruang di perkotaan memerlukan kreativitas tersendiri dalam bercocok tanam. Anda capai wakca pukul 16, tokop tengah malam di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Kita masih mendengarkan acara Perodang di Perempat FM Suara Bude Lampu. Silakan yang bergabung kembali, masih kami tunggu di kesempatan hari ini, baik melalui telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0817208985. Wah, Edi Denyunya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Edi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Medi Carlo.
0: Iya, Cak, saya sampai ngedengi sih gelar Bang Edi nih. Sampai kukuan kok, Bang?
1: Kenapa?
0: Kok sampai ngedengi suara gelakmu sampai kukuan kodo?
1: Bahasa Indonesia aja, belum paham ini.
0: Kok baru dengar namanya, baru gabung apa kayak mana?
1: Oh iya, sebetulnya simpen nomornya udah lama, cuman karena banyak kerja terus di luar rumah, jadi jarang monitor radio banget.
0: Oh gitu. Sekarang masuk.
1: Ini mumpung ya, lagi di rumah, pas dengerin Pro 4 RRI.
0: Mantap sekali. Oke. Okay,
1: sekalian liburan, sekalian happy dengerin musik.
0: Mantap.
1: Ada apa lagunya Bang Medi?
0: Kita lagunya ada dari Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati. Kemudian ada Bukan Yang Pertama, Mega Mustika. Kemudian ada Aku Bukan Pengemis.
1: Yang Tatin Bola Balik yang nyanyi yang terakhir.
0: Yang mana? Bukan Pengemis Cinta?
1: Iya, Pengemis Cinta itu Atin Bola Balik yang nyanyi.
0: Oh ya?
1: Iya. Ya udah, ngambil nomor 2 aja ya.
0: Ngambil, ada kira barang diambil.
1: Mega Mustika.
0: Siap, boleh.
1: Lanjut salamnya.
0: Iya.
1: Buat Bang Senen, selamat sore. Ada Atin Bola-bolanya, selamat sore juga. Terus ada juga Darmi Sakura di Pringsewu, selamat sore. Oh iya, enggak lupa Bang Awi-nya, gimana kabarnya ya? Bang Awi di mana, Bang?
0: Di mana ya Bang Awi?
1: Bandar Lampung.
0: Di rumahnya lu, Bang, kayaknya.
1: Lagi shopping dia ke mall.
0: Oh, berarti enggak lagi di rumah ya. Oke.
1: Okay. Ya dan tuh semuanya aja ya, Bang. Orang udah lama enggak masuk kan, jadi ngeblank.
0: Oke okay deh.
1: Buat Medinya sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dan panjang umur.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tabik Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Terima kasih dengan doa yang sama ya untuk Bang Edi Dinunyai. Udah ikutan bergabung, terima kasih. Siapa lagi Mina Mawari, silakan di 0721255112. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, jasa apa Ji?
2: Orang ganteng di kamar.
0: Oh, orang ganteng di wai kanan ya. Sehat?
2: Iya. Iya, makin ganteng loh.
0: Makin ganteng, mantap.
2: Aku request boleh enggak?
0: Apa ya?
2: Duhai bulan separuh gitu loh.
0: Gambaran mukamu. Insyaallah ya nanti ya.
2: Jangan lama-lama tapi
0: Tadi minta bulan separuh atau jangan tunggu lama-lama sih sebenarnya? Jangan tunggu
2: muternya.
0: Kirain.
2: Wah, muternya. Katanya Aris udah ke Garang apa ya?
0: Siapa?
2: Aris.
0: Wah, enggak tahu nih.
2: Katanya mau cek tanggal 4, sebenarnya kan tanggal 5 ya.
0: Besok.
2: Lah iya, tapi kok dia berangkat sekarang kok tumben banget dia gasik bener
0: ya. Ya kan orang kaya minumnya di hotel. Gimana sih Anda ini?
2: Bisa jadi.
0: Iyalah.
2: Oh, soker lah kalau begitu. Buat kamu bentar dulu ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah di Waikanan sudah ikutan bergabung. Siapa lagi jiwa Robin Realme kok gitu? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Tabipun.
0: Iya, pun siapa Ji?
3: Erwin Sukarami.
0: Erwin Sukarami, apa kabar?
3: Waalaikumsalam.
0: Sokoh kidah. Sukarami di IPA, Bang?
3: Sukarami na Dawi Halim.
0: Riwai Halim, ya. Pak Yu, agak kirim salam gue siapa, silakan.
3: Baik. Saya lagi monitor di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Salam kenal, salam kompak, salam angker Mawian Gawah.
0: Pak Yu.
3: Ya, ada sini lagu ya.
0: Apa lagu ini?
3: Lagu apa Bang Medi?
0: Oh, lagunya Kamu Kadunia Pewat, Satu Nama Tetap di Hati. Wah, Bukan Yang Pertama, Bukan Pengemis Cinta, Kek Bulan Separuh.
3: Pengemis Cinta gue lah.
0: Waduh, oke deh.
3: Ya, lanjut ya. Ya, gue nyinggol sama kapan sekali di putaran balik kanan. Aduh, gue aja Kandar, Rustam. Aduh, Sina, Jenkona. Aduh, Jag Mekarumpu, Sunar, Gio. Aduh, Sina, Bahan Sbi, Baradatu, Best. Apa, Abdullah ya? Mm-hmm. Abdullah, Guai, Aldin, Juragan Kopi, yeah. Saya ngaku asli bumi. Aduh, Sina, Guai, Blimbang Tigo aja ya, Blimbang ya?
0: Insya Allah, Togo.
3: Gua sekilik di Palembang. Jauh mimpi JKA, keluarga besar, semoga sehat terus, panjang umur selalu kan. Jasmani rohani sehat terus. Pokoknya yo keluarga besar itu selalu lindungi si Maha Kuasa lah ini.
0: Ya.
3: Ini kok. Dan mak lupa gua pro di Bandar Lampung. Gua Jaido, gua siapa nah? Topan ya. Topan, kalau sini gua Jaragan Doren. Siapa nah Herman ya?
0: Herman.
3: Herman, kalau sini mana kan satu Datu Atin ya?
0: Iya.
3: Datu Atin salam kenal yo. Jam dia pendatangnya aja pendatang baru.
0: Iya.
3: Lagu grogi. Agak sok bergabung di RRI Pro dari Bandar Lampung dah.
0: Siap.
3: Biar kami
0: ya
3: semakin menambah
0: apa nih
3: saudara menambah satu kami jadi makin kenal lah siap kami kan di mana kami kenal jadi kenal sini masih kan
0: betul
3: kamu nih ya jadi ya gimana aku pun mau agak kuku di radio sini agak sok bergabung untuk grogi.
0: Udah grogi-grogi mana bang?
3: Aku ya segera amelingis medi ya lagi siaran sini. Wow, luar biasa.
0: Wow, apa wew. Oke deh, makasih.
3: Udah kan sewat mingis kuli radio belama nunggu sini. Sewat ribu lagi monitor. Semoga tiap-tiap mingis ku Erwin ya Blambangan Upu juga ganta kehening di Sukarame.
0: Abang Blambangan Upunya di apa bang?
3: Oh di tanya di
0: Cipang 4
3: Salangkaret.
0: Hah?
3: Salangkaret.
0: Oke deh.
3: Stasiun lewat.
0: Oh ya stasiun.
3: Ah lewat.
0: Lewat ya. Tak ada data studio.
3: Iya. Teman ganta kan yang berpindah di Sukarame Kota Lampung.
0: Tayo.
3: Ya. Aduh, ngomong-ngomong spesial gue tadi. Keluarga besar selalu panjang umur sehat terus, ya. Dilancar terus kina, dimudah ke segala upasana.
0: Siap.
3: Jangan lupa memulang. Hati-hati.
0: Tayo.
3: Dan kebur-kebur. Sudah jauh eh.
0: Oke.
3: Halo. Lagu belajar.
0: Ah, betul biasa benar kan?
3: Ya, bro.
0: Ya.
3: Amun kono mati mas nah. Aduh lincah-lincah ini.
0: Benar nih kok lincah mone Bang, lebih malah lincahnya.
3: Mau sudah we. Am jelas. Cukup belajar lah.
0: Siap.
3: Ya, makasih Bang Yo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum Tabib Bo.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Terima kasih Bang Erwin. Saya Wadi Sukarame Wai Halim Dudia, tapi aslinya Jak Blambangan Umpu Wai Kanan. Terima kasih, mudah-mudahan gabung di Perempat FM semakin betah ya Bang. Nambah saudara, nambah teman gitu kan. Iya kan? Nambah jodoh enggak sih? Enggak tahu ya kalau jodoh ya. Kalau belum berjodoh siapa tahu ada jodohnya lo di sini. Kita enggak tahu mina muhari ya kan. Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan penyiar mau dijodohin. Iya. Kita terima lagi, silakan penelpon berikutnya. Siapa saya gabung Ji? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Tabibu.
0: Iya, jasa apa?
4: Apin bolo-bolo.
0: Lah jeneng orang do kukuan si Apin ini.
4: Itu salah itu Bang Jomblo paling.
0: Hah?
4: Bang Jomblo yang tadi yang itu yang tadi baru jam 4 mah Bang Jomblo itu.
0: Oh, biasanya. Jomblo ya. Oke deh, mau ayah, kirim salam buat siapa?
4: Ya lagunya nutupkan gawal lah buat pengen di gawan yang babang selalu sukses lancar pokoknya sunyin ya sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya, Bang Ferry Nuryadi, Bang Leonardo, Bang Indar, Bang Sawan, Bang Siwita, Bang Jaham, Bang Naomi, Mbak Sanurim yang Susi ya, Mbak Mela Jayadi sama Mbak Nona Karisma. Plus satu, kedua, sosial channel dari sana Bang Aris ya.
0: Yeah.
4: Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani ya, saya selalu ya. Lanjut ya.
0: Oke. Okay.
4: Sama keluarga besar dikasih dari apa ya, saya selalu ya. Pak Bimo, Pak De Ramli, Bang Deka, Bang Munir, sama Pak De Darman ya. Tadi itu ya, Edimunya Nyai, itu dekat kampungnya itu dengan saya itu.

0: sama Bunda Samba yang jauh di sana ya, Maluku ya, sama di Sulawesi, sama Bang Yusuf ya di Jambi saya selalu ya, sama Bang Sultan Sebuai, Dr. Rapal yang pilihan, Bang siapa tuh, Bang Kang Irin ya saya selalu ya, Bang Awi sama siapa tuh, Abah Sabdum Damo ya, sama Debi, Mbak Lidia Pasawaran, Leng Sarinatan, Mbak Riko sama Debi, sama Mbak Harin ya, sama Mbak Dekatiman, sama Debi, Bang Yogi juga ya, sama ini Bang ya, Uwa Putih sama Udo ya, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansa, sama siapa tuh, oh Asidi ya, Asidi sama Pak Amin, sama siapa tuh, Bang Buyung ya, selalu seunyin-unyin, oh Bunda Ros Gagabaya, Bunda Ros Kedamaian, spesial ya Bang ya. Biasa buat yang ditasu dari Prasa selalu mudah-mudahan sukses. Lagunya untuk kan gawal lah ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Bang, Bang Adi tetap semangat ya guys.
1: Siap.
0: Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih Guai Apin Bolo-Bolo untuk kan gabung. Halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
1: Iya pun Topan ya.
2: Dia kan pakai HP kecil sekarang saya pakai WA.
1: Oke deh.
2: Apa lagunya Bang Medi?
1: Lagunya uat judulnya Bulan Separuh, kemudian uat satu nama tetap di hati, bukan yang pertama jama, bukan pengemis cinta.
2: Itu yang pertama itu kemana yang separuh Bang Medi?
1: Yang Bulan Separuh?
2: Separuhnya kemana?
1: Separuhnya di gondol maling.
3: Nutupin nomor saya Bulan Separuh Anda juga separuh.
1: Iya, separuhnya kemana memang?
3: Bulan di dalam kolam itu ada tuh.
1: Iya benar, bulan dalam kolam berarti bayangannya kali.
2: Mungkin terpancar gitu ya.
1: Terpancar nyata.
2: Tadi ketawa lo Suhaina pas Bang Medi mau muter lagunya. Amboy asiknya Suhaina langsung bangun dari kursi dia. Iya.
1: Jadi dia joget kakinya di atas apa di bawah tetap?
2: Ya enggak lah Bang Medi. Katanya enggak namanya dipanggil sama Bang Medi.
1: Suhaina digoyang. Iya. Yeah. Oke deh.
2: Salamnya tadi, salam kenal ya sama Bang Erwin di Sukarame ya, Sukarame W Halim. Ini sama Bang Pendi di Oku Selatan. Terus Muni jama Kisinan Munir, jama Bang Ramli, jama Bang JK, jama Mang Darman, jama Litrimu di Wai Kanan seunyine, diwakilne jama orang ganteng Bang Abdullah,
1: siap.
2: Bang Irin Batu, spesialnya jama Bang Medi sekeluarga saya selalu super spesial buat kalau pagi dipanggil Kajong. Kajong nih Topan, kata Bang Ferry Nuryadi. Seneng Bang kalau dipanggil-panggil nama dia, karena kan dia kadang dibesarin radionya.
1: Ya Allah.
2: Mana sih penyiarnya mau masuk upahnya? Lagu-lagu semua.
1: Berarti dia ini udah kena racunnya Topan nih, berhasil nih Topan nih.
2: Katanya suara dia kan didengar sama saudaranya di Palembang.
1: Oh.
4: Iya, kena Bang,
2: mau masuk
4: penyadia terus itu si Topan ya.
2: Ya udah spesial buat Bang Medi, saya terlalu Bang Medi.
1: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam ya, terima kasih juga Guai Topan sadu untuk kan gabung di kesempatan lebih hanisinya minat muaki. Kita goyangnya ini dulu. Bukan pengemis cinta. Siapa yang suka ngemis-ngemis cinta, yo, tunjuk tangan. Enggak apa-apa kalau ngemis cinta tapi jadi. Kalau ngemis-ngemis cinta dicuekin itu yang sakit.

Kambaguri Perempat FM, suara budaya Lampung, nerima nihan ya. Minam wakil pagun ngedengis sekolah lagu dangdut Lampung dalam acara pro dangdut pagun jama Bang Medi Irawan ya. Ngacak minam wakil di kesempatan lebih hanis inci. Silakan saya gabung di sesi terakhir ya minam wakil 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985. Selamat lebih, gue minam wakil. Saya lagi wadi perjalanan setelah pulang beraktivitas di jalan, di kendaraan lagi dengerin Perempat FM dengan lagu-lagu dangdutnya. Mudah-mudahan bisa menghibur minat muaki. Tetap Bang Medi sampaikan, harus tetap hati-hati di jalan, patuhi terus ya peraturan lalu lintas yang ada. Dan Bang Medi doain mudah-mudahan minat muaki selamat sampai di rumah masing-masing setelah bekerja. Walau hari Minggu banyak loh yang bekerja juga ya, atau di hari Minggu

0: sama keluarga ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan suasana minggunya tetap menyenangkan dan membuat Mina Mahi bahagia. Mbak Medi yang di Pasar Bambu Kuning senggol dong, siap. Yang ada di Pasar Bambu Kuning gimana kabarnya sore hari ini? Semuanya sehat ya? Udah mulai pada tutup toko nih ya jam segini ya. Mudah-mudahan hari ini, biasanya hari Minggu laris manis lah ya. Agak ramean gak sih yang belanja di hari Minggu ini? Mudah-mudahan rame. Cie, udah Bang Medi senggol ya. Yang ada di Pasar Bambu Kuning semua tanpa terkecuali tetap bahagia semua. Amin. Halo. Halo. Halo. Halo. Baiklah kalau enggak mau ngomong ya. Coba lagi yuk Mina Muaki di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun Bang Amir, tapi kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat we.
0: Sokoh kidah. Balik nih. Alhamdulillah mau nyisi akibadan Bang.
1: Alhamdulillah. Numpak anak mengana nih Kak.
0: Aduh, dacok loncat lompat tinggi.
1: Lompat tapi tinggi. Usung ke lambannya anu, susi ne.
0: Apa nih?
1: Anak kajongnya.
0: Oh, ganji. Ngilu mandi. Sampai bencana nih kan.
1: Iya.
0: Siap.
1: Putar ke pasti warung, buka warung.
0: Warung ya? Apa judulnya ya? Benar di spot ya, Bang?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Utang mau ngedok lagi kok nyatet nih. Kasih uang ya.
0: Ya.
1: Seperti saya lah. Apa mau lagu sekarang siap?
0: Lagunya kan buat judulnya ini Bang. Judulnya berapa ya? Merah Kau Bilang Biru Christina. Kemudian uat lagune Ike Nurjana Bukan Jodohku. Saya lagi berjudul Nurjana ne Imam S. Arifin.
1: Ya ada Nurjana.
0: Nurjana ya. Oke. Okay.
1: Salam-salam Pak Bang ya. Gue Abang Irin di Gunung Batu, selamat sore. Kemudian buat Suhainah, istrinya Babang Tampan di Kota Karang, selamat sore. Gue Edo, gue Abang Nurdin, gue Henny di Kemiling, gue Woputri, Kak Ratna Juwita, gue Abang Senen, gue Datuk Atin, gue Abang Pendi di Oku, gue siapa lagi ya? Gue Bunda Samba, Nabila, buat Sari di Natar. Udahlah, buat semuanya aja tanpa
0: kecuali. Ya. Pak Yuki dah.
1: Gue Abang Medine, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang ke umur, dimurah ke segala urusannya. Terima kasih lamun waktu ini. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang umur, amin, murah rezeki, mm-hmm, yo.
1: Iya, Mas.
0: Untuk sabari ini suunin ja ada Z. Selamat bergabung di Pro 4. Mudah-mudahan selalu kompak selalu dan okay, sehat selalu. Ini kawan Mat. Lagu ni betukan gaul lah Mat.
1: Payo mi.
0: Sebenarnya karena ada lagu peristiwa silam mungkin what api api lagi what api makung ya.
1: Ya what lah peristiwa di malam hitam kelam.
0: Yo lagu apa dek karena
1: tiada cahaya bintang azik.
0: Terima kasih ya, Mat.
1: Sama-sama, Mami.
0: Kele lagu peristiwa silam mau yang ngedok menggedok ya nuntukan. Assalamualaikum, Kabik
1: Po. Waalaikumsalam ya, Putri. Terima kasih, Mami Ratna ya, kan nuntukan gabung. Wah, Putri, selamat debi. Kirim salam nih gue Edo, Topan, dan istri. Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Bang Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita. Salam angker kumakin, ajak Uwo dan Udo di WHL. Terima kasih deh, sama-sama untuk Uwo dan Udo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa Nji?
2: Ramli Pak.
1: Bang Ramli, apa kabar? Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: menawai bang. Lagu ini nutupan kau, bang yo.
1: Siap.
2: Salam-salamnya gua Mbak Retna tadi yo. Selamat di Bang Sensen yo. Gua Putih jangan Udone, Bang Topan, Bang Tampan. Ada Apin Bolo-Bolo ya, ada Bang Ejo, ada siapa lagi, Mbak Jawaro, Mbak Jarwo, Bang Irin, Amir di Lampung Timur tadi, di yang di
1: apa bang? Sidi apa?
2: Raja Basa.
1: Raja Basa Amir jeno, Ji, Erwin, Erwin.
2: Edi ya.
1: Edi Nunyai.
2: Wah, mana Edi? Saya gugurin yo. Mana itu? Sama lebih ada Ayu Ruku ya, ada Tajudin, ada Sisi Palembang, Wan John Sawoknya, ada Ison Moneo, siapa lagi? Seujanya ni kau bang?
1: Ayu kita.
2: Lupa ya, gue bang Medina semoga diberi kesehatan sekeluarga ya bang.
1: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki dilancarkan segala urusannya bang Medi.
1: Siap.
2: Makasih atas waktunya. Suara Budaya Lampung Kabit pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ramli ya. Saya Wadi Waikanan kedutukan gabung. Saya lagi Mina Mohi Kentuat Pagun Siaga gabung. Silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 di kesempatan debi hadis Sinji Kemang Edo. Kamaga teringin sekolah lagu Mina Mohi Sinji lagune berjudul Nurjana. Mantap. Kamu teringin sekolah jamaah ya Pagun di Pro 4.

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wayu asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak dia sendiri hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjadi dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gala kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan dengan hutang ni ku kata menjadi. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, waduh waduh. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Terima kasih sudah bergabung di Propat FM. Tetap setia ya, Bang Medi terus menemani Mina Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Launi Debi Hani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Yang suka dengan peristiwa silam, salah satunya Mami Ratna Juwita, kita dengarkan bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamoari kebakaran menghanguskan satu kamar di lantai dua rumah warga di Jalan Sultan Baharudin ya, di RT 005 LTK 2 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada Sabtu sore. Kerugian akibat peristiwa diperkirakan mencapai sekitar 7 juta. Sejumlah barang di dalam kamar berukuran sekitar 4,3 meter terbakar, seperti satu kasur spring bed, lemari pakaian, pintu dan jendela fiber, serta dua unit toren. Rumah ini diketahui milik Fajri, seorang wira swasta. Di dalam rumah itu terdapat dua kartu keluarga dengan total 6 penghuni. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam keadaan tersebut. Api hanya membakar bagian kamar di lantai 2 sebelum berhasil ditangani petugas pemadam kebakaran. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar kegiatan Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional tahun 2026, dihadiri oleh ribuan peserta. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution bersama Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jatyono dengan penuh semangat mengangkat bendera serta dimulainya acara. Peserta Jalan Santai menggunakan baju beragam warna, mulai dari warna orange, pink hingga warna ungu. Para peserta Jalan Santai mengelilingi sekitar kantor BPS Lampung di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kemeriahan Jalan Santai tersebut dihadiri juga oleh artis Masito Koplostar. Ada jepai wakca pukul 17, tunggu tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Budaya Lampung. Kadu pukul 17 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat. Pagu nyema Bang Medi Rawan yang saya minam wakil dalam launi debi kani. Selamat debi gue minam wakil, saya tentunya tetap setia ngedengis Koprom 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuman beli segini abisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Minamori, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Ada satu tempat wisata di Kabupaten Waikanan, Minamori. Namanya adalah Kampung Wisata Gedung Batin. Jadi Minamori, selain menawarkan pengalaman budaya yang unik melalui Kampung Wisata Gedung Batin, di tempat ini Minamori bisa menemukan rumah-rumah tradisional yang masih terjaga keasliannya, serta merasakan kehidupan masyarakat lokal yang masih kental dengan adat istiadat. Kampung ini menghadirkan suasana yang damai dan tenang, cocok untuk Minamori yang ingin menikmati wisata yang lebih santai. Selain itu, kampung ini juga menjadi spot menarik untuk berfoto dengan latar arsitek khas Lampung yang unik. Alamatnya itu ada di daerah Bratayuda, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Minamori bisa menikmati keindahan wisata Waikanan Lampung ya. Jadi salah satunya adalah namanya Kampung Wisata Gedung Batin yang ada di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan.

0: Son. Nyain jampai wih motor mos kebok go son.
1: Ya ada pakai kak woh met. Sama ni kau gak ada kedok.
0: Nji agak ngantak kau mak di pasar. Nuh mau ni bapak itu wahau di. Agak ngilu iwa hukun kau bayi nandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kak woh met. Tapi nau kih minyak nampak cutik dong lah polis.
0: Yo aman. Benok kibel aku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.

0: aja son motor mo son kaduh. Makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang hejo. Pada geruk tangga isai. Tenggawangan lam jam motor kopok. Mak kejok lagi muak medi.
0: Ngehebol api jungok mo na son. Nyak jape sekali dan jam motor mo. Hebol mak jungnihan gua kena ampun ya.
1: Ilain gen.

Ngejam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang nogaro, tapi mana soal ngejago kepercayaan. Namun menjam dijago, namun menyak nol uang dan ngepedisai, sebab ngejago kepercayaan dimulai jago.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
2: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. La Nina merupakan

menjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: Minta mohon istiqam bergabung Mi Pro 1 RR Bandar Lampung menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri yang membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM Suara Bu.

0: ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap mengangkat negeri.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Lampung Selatan.

0: Ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokida.
3: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Son, api password wifi mau jiki. Ganti kode, Son.
4: Maulah mangkat, Daymet. Sebab aku pun aja yang mau smart kaya.
3: Siapa? Aku di telur jangan main di lambat 10 jam siapa?
4: Ikam sangat tiga mabai di nomor. Tapi jam nikau jam sekolah kamu jadi kulit mabai.
3: Dan nyindir cendir kenal lah, Son. Kan sekek lah jasakan. Nya cuma ngilu wifi gak omang ngilu duit mo, Son.
4: Karena pikir lah, Momen. Nya sesasar

waktu terus menemani suasana malam hari Minak Muhari. Sekarang sudah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita dengerin ya Minak Muhari ya, lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi baru saja Guyon Waton dengan Lungaku. Wah, ikhlasin lunganya ya Minak Muhari ya. Tapi jangan ikhlasin lunganya Pak Medi, karena Pak Medi masih menemani Minak Muhari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita ke daerah Sumatera Barat, lagu Minang Minak Muhari yang berjudul Kutang Barendo.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

0: kamu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Engklang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
2: Suara budaya.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
4: Sekolah lain angkah tentang gedung, seragam hik buku pelajaran. Sekolah ialah tentang kesempatan. Minak muari indai kanca pandai mawat. Pemerintah

Mina Muhari makarasa tuntas sama dirawan ngecai Mina Muhari dalam launi debi kani di suasana hari Minggu 4 Oktober 2026 tetap di Prom 4 FM janji wa Bang Leonardo Hendermin Pasha ngecai Mina Muhari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi selama mempersiapkan untuk esok beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prom 4 FM, suara budaya Lampung, tabik pun.

Minamori tim gabungan Balai Taman Nasional Wai Kambas bersama Satuan Tugas Karhutla Mabes TNI dan Kepolisian memperketat pemadaman serta penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda kawasan konservasi di Kabupaten Lampung Timur. Langkah penindakan dan patroli intensif dipusatkan pada titik-titik rawan setelah temuan di lapangan mengindikasikan bahwa rentetan pemicu api tidak semata-mata dipengaruhi faktor cuaca ekstrim atau ketidaksengajaan. Pihak otoritas menduga kuat adanya aktivitas manusia di kawasan hutan, termasuk praktik perburuan liar dan persoalan sosial warga di desa penyangga. Informasi yang terakhir, Minamuwaki, cuaca ekstrim berupa angin kencang menerjang wilayah Kota Bandar Lampung pada Minggu sore. Peristiwa menyebabkan sebuah pohon getah merah berukuran cukup besar tumbang di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa. Pohon dengan diameter sekitar 100 cm tersebut patah sekitar pukul 15.13 dan langsung menimpa badan jalan. Kejadian sempat melumpuhkan arus lalu lintas tempat serta merusak jaringan kabel Wi-Fi yang membentang di sekitar lokasi kejadian. Selain menutup akses jalan utama, batang pohon yang tumbang juga menimpa satu unit sepeda motor yang melintas. Akibat insiden ini, dua orang dilaporkan mengalami luka-luka, yakni Abdul Gopur yang mengalami luka ringan serta Tati yang menderita luka sedang di bagian kepala. Kedua korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari petugas dan warga sekitar. Pelaksana atau kepala pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idham Bashar Saputra, menginformasikan bahwa penanganan cepat langsung dilakukan sesaat setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Beliau mengatakan bahwa begitu menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon yang menutupi jalan agar lalu lintas bisa kembali normal. Nanti sampai waktu pukul 19 Togop Tunggal Allah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Madiun merupakan daerah yang penuh sejarah dan kaya akan kebudayaan. Selain dikenal sebagai kota pusat industri kereta api dan penghasil brem, ternyata Madiun juga punya kesenian dongkrak. Caruban, sebuah kecamatan di Kabupaten Madiun yang kini berubah nama menjadi Mejayan, adalah tempat lahirnya seni pertunjukan yang disebut dongkrak. Sebuah kabupaten yang memerlukan waktu tempuh 4 jam dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia. Konon, dongkrak lahir pada saat desa yang tadinya gemah ripah Loh Cinawi terserang penyakit yang oleh rakyat disebut pagebluk.

0: rakyat semakin jauh dari sang pencipta hidup. Dahulu, rakyat desa Mejayan di Jawa Timur terkena wabah penyakit mematikan. Banyak warga sakit pada siang hari, tiba-tiba meninggal dunia pada sore harinya. Dalam kesedihannya, Raden Prawiro Dipuro, Sang Demang, berusaha dengan gigih mencurahkan segala kemampuannya untuk melepaskan belenggu penderitaan. Dengan semedi, beliau mendapat bisikan agar membuat topeng yang menyerupai roh jahat penyebab malapetaka tersebut.
1: Seni dongkrak lahir pada sekitar tahun 1867 di Kecamatan Caruban, yang saat ini namanya menjadi Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dongkrak dipopulerkan pada tahun 1910 oleh Raden Beilo Prawiro Dipuro yang saat itu menjadi Demang, jabatan setingkat kepala desa yang membawai 5 desa di daerah Caruban.
0: Cerita tersebut dituturkan oleh seorang budayawan Madiun, Ki Barkah Asmoro Santi. Ada pula cerita tentang persemedian Raden Prawiro Dipuro.
1: Ia kemudian mendapatkan wangsit atau bisikan untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang mampu mengusir balak. Dalam tarian tersebut menggambarkan para punggawa kerajaan Rohalus atau pasukan Gendruwo menyerang penduduk Mejayan akan dapat diusir dengan menggiring mereka keluar dari desa tersebut.
0: Setelah mendapat bisikan atau wangsit, Raden Prawiro Dipuro kemudian mengucap mantra, mengotak-atik berbagai macam bentuk topeng. Ada 3 jenis topeng yang di kemudian hari ditarikan oleh para penari. Ketiga topeng itu adalah topeng raksasa atau buto bermuka yang amat seram, penggambaran makhluk halus yang mengganggu. Topeng perempuan yang sedang mengunyah sirih dan topeng orang tua yang melambangkan kebajikan. Seperti pertunjukan kesenian pada umumnya, dongkrak memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan. Karena kesenian ini termasuk seni peran, tentu ada komposisi pemain untuk menggambarkan jalan ceritanya.
1: Masyarakat pada waktu itu mendengar musik dari kesenian dongkrak ini berupa bunyian dung yang berasal dari beduk atau kendang dan krak dari alat musik yang disebut korek. Dari bunyi dung dan krek pada korek, inilah kemudian muncul nama dongkrak. Jadi kalau kita dengar bunyinya dongkrak, dongkrak, dan tentunya dipadukan dengan alat musik yang lain.
0: Optimisme perkembangan kesenian dongkrak muncul ketika ada sekelompok anak muda yang tergabung dalam sebuah band indie beraliran ska, yaitu Skatakata, berencana meramu musik mereka dengan penggabungan musik modern dan dongkrak. Berikut Freli, sang vokalis, menuturkan.
2: Ya awalnya bisa nggak ya kita ya? Terus aku dengerin lagi, terus aku sempat tanya kan sama beberapa orang tetua lah ibaratnya di seni dongkrak. Ternyata mereka pun juga pernah diajak kolaborasi, cuman genrenya yang masuknya ke ranah kayak dengan gamelan, dengan campur sari. Nah berarti kan dia punya tempo yang beatnya bisa masuk nih ke dalam musik gitu ya. Dan beberapa juga ada yang pakai aksen kayak ditambahkan ada keyboard atau segala macam pakai itu. Nah terus aku dengerin beberapa instrumennya, wah ini bisa nih ketukannya dimasukin ke musiknya kita gitu.
3: Mungkin sebagai gambarnya kayak gini nih ya. Kepa dung krek krek dung dung krek dung krek krek dung dung krek dung krek krek dung dung krek dung krek krek dung dung krek dung krek krek dung dung krek. Nah kayak gitu deh contohnya.
0: Dongkrak memiliki perjalanannya sendiri. Paduan seni musik dan tari yang lahir akibat serangan penyakit. Butuh kepedulian semua orang jika ingin seni dongkrak tetap ada.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya minum lagi, saya Jeno minum lagi gaduh kancan di jama Bang Medi ya. Dan saat ini Sikam Bang Leon melanjutkan program acara GAM ya, hingga putaran pukul 20 waktu Jabakat nanti, sebelum nanti waktu jam 20 dan juga sandiwara radio.

berbeda dengan yang lain. Ini ciri khas karya Lampung dan paling unik, dan ini tidak ada di daerah lain, pokoknya cuma ada di Lampung. Biasa pakai sulam khusus untuk acara-acara keluarga, acara pesta, dan juga bisa dipakai untuk acara-acara santai. Ini cocok sekali untuk acara-acara adat biasanya, karena adat Lampung kan menggunakan sulam khusus.

0: lapis sebagai kerajinan khas Lampung. Lampung masih memiliki satu lagi kerajinan tangan dalam bentuk kain yang sangat terkenal disebut sebagai sulam usus. Sulam usus adalah sulaman yang berbahan baku kain satin berbentuk usus ayam dengan motif yang khas. Sulam usus dirajut dengan benang emas disertai dengan kaca dan uang logam kuno.
1: Sulam usus itu awalnya dulu hanya ada di taplak meja, ada juga di sarung bantal kursi.
0: Pada awalnya, sulam usus merupakan bagian dari pakaian adat pengantin wanita Lampung yang berfungsi sebagai penutup bagian dada atau bebe di atas balutan kain tapis. Selanjutnya, sulam usus dikreasikan sebagai baju, kebaya, atau gaun yang dipadupadankan dengan bawahan kain.
1: Cuman kita coba untuk kita aplikasikan ke pakaian, seperti kebaya gitu. Ternyata setelah kita coba-coba untuk membuat kebaya, banyak juga konsumen yang tertarik, banyak yang minat, banyak yang pesan dengan motif-motif yang baru.
0: Sulam usus juga memiliki beragam model rancangan dan aksesoris. Selain memiliki motif klasik khas Lampung, kain sulaman usus ini banyak dicari oleh para wisatawan sebagai salah satu oleh-oleh khas Lampung. Sulam usus memiliki nilai jual yang tinggi. Sulaman ini banyak dipasarkan di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan pemasaran ke luar negeri mencakup negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Di dalam negeri, nilai penjualan sulam usus sangat tinggi. Selain motif dan bentuk yang klasik, sulam usus juga sangat halus. Maka tak heran jika sulam usus diminati banyak orang, baik pasar dalam negeri maupun mancanegara.
1: Kalau untuk sulam usus udah banyak sih, ada di luar kota, Jakarta, Sumatera juga sepenuhnya udah banyak sih yang make, sampai ke luar negeri.
0: Salah seorang pengrajin sulam usus di Bandar Lampung, Hana, mengatakan bahwa proses pembuatan sulam usus memang rumit dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, sulam usus harganya sangat fantastis.
1: Prosesnya ya yang sangat rumit, terus harus detail juga dari motif. Kita harus satu-satu, nggak bisa yang kembar. Prosesnya dari kita membuat pola motif, setelah itu kita gunting dari bahan yang masih meteran, kita gunting kecil-kecil seperti pita, setelah itu kita jahit, kita balik, kita delujur, habis itu baru kita sulam. Setelah sudah sulaman jadi, baru kita sambung untuk bagian tangan, badan, depan, badan belakang. Untuk prosesnya, satu baju itu 2 bulan.
0: Dengan segala runutan proses yang terurai, maka wajar jika kerajinan sulam usus sungguh sebuah proses yang harus dihargai. Tak hanya mengandung nilai filosofis sebagai warisan nenek moyang orang Lampung secara turun-temurun, tetapi juga sebuah perjalanan seni sulam yang tinggi. Jadi wajar jika sulam usus bernilai jual cukup tinggi, karena proses pembuatan yang bisa memakan waktu cukup lama. Untuk satu baju atasan wanita berbentuk pendek saja bisa memakan waktu 1 bulan, dan busana model kebaya panjang bisa memakan waktu pengerjaan selama 2 hingga 3 bulan dengan seluruh proses pembuatan tanpa menggunakan mesin modern alias handmade. Ada harga yang pantas di balik proses panjang pembuatan sulam usus. Demikian saya Dwi Febrianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: pendidikan agamanya, Bi?
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Nih, kantong plastik, ambil.
3: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
4: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
5: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
4: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
8: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang kan tas baribot.
9: Betapa kayaknya Indonesia. Satu

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu. Dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi kalau kita duduk tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
4: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

Nina Mogi, Kementerian Perindustrian menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pusat logistik industri bambu. Upaya tersebut dilakukan melalui Akademi Komunitas Bambu tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Diklat Industri dan Pasar Bali. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pengembangan SDM diarahkan memperkuat pengelolaan rantai pasok bambu dari sisi hulu. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Bambu merupakan komoditas strategis yang tumbuh melimpah di Nusantara. Potensi tersebut akan semakin optimal apabila didukung SDM yang handal dalam mengelola rantai pasok, kata Putu dalam keterangannya yang dikutip RRI di Jakarta, Minggu 4 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Kereta api menjadi moda transportasi dengan jumlah penumpang terbesar di Provinsi Lampung pada Agustus 2026. Data BPS Lampung mencatat proporsi penumpang kereta api mencapai 41,94% dari total penumpang angkutan laut, darat, dan udara. Pranata Komputer Ahli Madya BPS Lampung Herman Prasetyo dalam konferensi pers daring mengatakan, jumlah penumpang yang berangkat melalui stasiun kereta api Tanjung Karang mencapai 74.871 orang pada Agustus 2026. Jumlah tersebut turun 2,33% dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 76.659 orang. Kereta api masih menjadi moda transportasi dengan proporsi penumpang terbesar pada Agustus 2026 dengan kontribusi sebesar 41,94%, kata Hermawan. Demikian sikap Leonardo Hini Mepasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, ikutilah kisah Sidang Belawang, sebuah cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung.

0: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung, ada seorang raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri yang terakhir memiliki seorang anak. Anak itu seorang anak laki-laki dan diberi nama Sidang Belawan. Setelah tumbuh dewasa, Sidang Belawan gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala. Suatu hari, ketika ia sedang menjala ikan di sungai, bukannya ikan yang diperoleh, melainkan sebuntal rambut yang amat panjang.
1: Kenapa ada buntalan rambut di sungai ini? Rambut siapa ini sebenarnya? Lebih baik aku simpan saja rambut ini. Siapa tahu kelak ada petunjuk tentang rambut ini.
0: Penasaran dengan buntalan rambut itu, Sidang Belawan pun memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu berjalan menuju ke hulu sungai. Ketika hendak menebar jalannya di sebuah lubuk di dekat pancuran, tiba-tiba pandangan Sidang Belawan tertuju pada 7 bidadari yang sedang asik mandi di lubuk itu. Sebelum para bidadari itu melihat, Sidang Belawan cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu itu, ia mengamati gerak-gerik para bidadari tersebut. Saat mereka lengah, Sidang Belawan diam-diam mengambil salah satu selendang yang diletakkan di pinggir lubuk. Ternyata selendang itu adalah milik bidadari bungsu. Selang beberapa saat kemudian, keberadaan Sidang Belawan akhirnya tercium oleh para bidadari tersebut. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tampak bidadari bungsu sedang kebingungan mencari selendangnya.
2: Aduh, kemana selendangku? Kakak, apakah kalian melihat selendangku, kak?
3: Tidak, adikku. Kami tidak melihatnya.
2: Waduh. Terus, aku bagaimana ini, kak? Aku belum menemukan selendangku, kak. Aku khawatir sekali. Tolong bantu aku, kak, mencari selendangku.
3: Tapi di mana ya, dik? Terus, bagaimana nasib kita semua? Karena kita harus segera pulang ke Kayangan. Waktu yang disediakan untuk kita sudah habis loh, dik. Maafin kami ya, dik. Kami harus duluan ke Kayangan.
2: Kak, jangan tinggalin aku, kak. Terus, bagaimana dengan nasib aku? Di mana selendangku? Aku mohon, kembalikan selendangku. Aku mau pulang ke Kayangan. Jangan tinggalkan aku, kak.
0: Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Sidang Belawan yang sedang bersembunyi di balik batu segera menghampirinya.

0: bidadari cantik, kenapa kamu menangis?
1: Selendangku hilang, Tuan. Sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkanku seorang diri di sini. Aku tidak bisa lagi kembali ke negeri kayangan karena selendangku hilang.
0: Sudahlah, Putri. Barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku.
1: Apa maksud perkataan Tuan apa?
0: Kebetulan aku masih bujangan. Jika Putri berkenan, aku ingin Putri menjadi pendamping hidupku.
2: Bidadari bungsu menghela napas panjang, lalu termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke kahyangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan Sidang Belawan. Akhirnya, pangeran itu membawa bidadari bungsu ke istana untuk diperistri.
1: Baiklah, Tuan. Aku bersedia menjadi istrimu.
0: Nah, kalau begitu, ayo ke istanaku, Putri. Kita akan segera menikah.

0: Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Sidang Belawan dengan sang bidadari bungsu pun dilangsungkan dengan cukup meriah di istana. Setelah itu, keduanya pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata membawa duka bagi keenam istri ayahnya yang lain. Mereka pun semakin benci kepada Sidang Belawan dan ibunya. Maka, dengan berbagai tipu daya, mereka berhasil membujuk raja agar mengasingkan Sidang Belawan dan keluarganya keluar istana. Sejak itu, Sidang Belawan bersama istri dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Kini, ia harus lebih giat bekerja dan bercocok tanam serta mencari ikan di sungai. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, sebagian hasil panen tersebut disimpan di lumbungnya jika mendapat hasil yang lebih.
1: Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Setiap hari aku mencari ikan di sungai dan bertani, hasilnya cukup untuk menghidupi keluargaku. Terima kasih ya Tuhan.
0: Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehadiran buah hati itu membuat Sidang Belawan semakin bahagia dan giat bekerja. Demikian pula sang istri, ia semakin sayang pada keluarganya. Suatu hari, bidadari bungsu hendak ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada sang suami.
2: Kanda, tolong jangan buka panci di atas tunggu itu ya. Pokoknya jangan dibuka sebelum Dinda pulang. Ingat ya Kanda, itu pesanku. Jangan sekali-kali Kanda buka tutup panci itu.
1: Oke, kalau begitu, baiklah Dinda.
0: Sidang Belawan hanya menganggukkan kepala. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawan yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu dibuka, ternyata isinya hanya sebutir beras.
1: Jadi, selama ini istriku menanak sebutir beras. Pantas saja padi di lumbung tidak berkurang. Tapi bagaimana caranya sebutir beras bisa menjadi satu dandang penuh nasi? Ini benar-benar aneh. Ada apa dengan istriku ya?
0: Saat siang menjelang, bidadari bungsu pun kembali dari pasar dan langsung membuka panci itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir beras itu tidak tanak menjadi nasi. Ia amat marah kepada suaminya yang telah melanggar janjinya.
2: Kanda, kenapa Kanda melanggar janji? Coba lihat, beras yang Dinda tanak tadi tidak akan jadi nasi.
1: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda tidak sengaja. Maafkan Kanda.
0: Ternyata bidadari bungsu itu tidak menumbuk padi seperti halnya penduduk bumi lainnya. Maka ia pun menggunakan kesaktiannya dengan menanak sebutir beras menjadi satu panci nasi. Namun, kesaktian itu akan hilang jika diketahui oleh manusia. Oleh karena suaminya sudah mengetahui hal itu, ia pun harus menumbuk padi sendiri. Ketika hendak mengambil padi di lumbung, tiba-tiba ia tersentak kaget saat matanya tertuju pada sebuah kain berwarna ungu di antara tumpukan padi-padi itu.
2: Hai, sepertinya aku mengenal kain itu. Ini kan selendangku. Kenapa ada di tumpukan padi ini? Aduh ya ampun, siapa yang kira-kira sudah mencuri selendangku ini ya? Apakah ini, ini pasti Kanda yang sudah mencuri selendangku. Ini sudah pasti.
0: Ya, ternyata dugaannya benar. Kain itu tak lain adalah selendangnya yang disembunyikan oleh Sidang Belawan. Ia pun cepat-cepat menggendong anaknya lalu terbang ke Kahyangan. Sidang Belawan berusaha mengejar, tapi tidak bisa karena terhalang oleh lautan api. Namun ia tidak berputus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Ya Tuhan, jika hamba keturunan Raja Sakti, ubahlah ayamku ini menjadi Raja Wali. Hamba ingin menyusul istri hamba ke Kahyangan, ya Tuhan.
0: Doa Sidang Belawan terkabul. Ayam jantannya pun berubah menjadi seekor burung Raja Wali Raksasa. Ia lalu mengikatkan tubuhnya pada Raja Wali itu dengan rambut yang pernah ditemukan di sungai agar tidak terjatuh saat Raja Wali itu membawanya terbang ke Kahyangan. Namun ketika ia melewati lautan api itu, belitan rambut terbakar satu persatu hingga ia pun terjatuh dan terbakar api. Melihat kejadian itu, Raja Wali segera terbang mencari pertolongan. Akhirnya, Raja Wali menemukan seorang tua bertongkat di tepi pantai. Orang tua sakti itu pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi daun kelapa hijau dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu didapatkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa. Permohonan orang tua itu terkabulkan. Sidang Belawan pun kembali. Setelah itu, lelaki tua sakti membakar 7 tangkai ketan hitam lalu kembali berdoa kepada Tuhan. Permohonan orang tua itu pun kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka seketika itu pula tubuh Sidang Belawan menghilang. Tiba-tiba muncul di Kahyangan berhadapan dengan 7 bidadari cantik dengan wajah dan gaya yang serupa. Sidang Belawan pun bingung mengenali istrinya di antara 7 bidadari tersebut.
3: Hai Sidang Belawan, jika ingin mendapatkan istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami.
1: Hamba siap menerima ujian itu, bidadari, asalkan hamba bisa membawa istri dan anak hamba kembali ke bumi.
0: 7 bidadari itu pun kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk Sidang Belawan yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, ia didahului oleh seekor kucing. Ternyata, kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga akhirnya tewas. Maka, selamatlah Sidang Belawan dan ia pun dianggap lulus ujian pertama. Ujian kedua yang harus dilalui Sidang Belawan adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia segera ke sungai mengambil air untuk mengisi bak tersebut. Namun, pekerjaan sia-sia karena setiap kali diisi, bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba segerombolan belut datang menolongnya. Belut-belut tersebut menggosok-gosokkan badannya pada lubang bak itu hingga lendirnya menutupi. Akhirnya, Sidang Belawan pun berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh.
3: Sidang Belawan, engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini istrimu.
0: Sidang Belawan pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari yang serupa itu. Di tengah-tengah kebingungannya, datang seekor kunang-kunang. Kunang-kunang itu kemudian terbang dan hinggap di sanggul bidadari yang berdiri paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu lagi, Sidang Belawan pun segera mendekapnya.
1: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda berjanji tidak akan ingkar janji lagi kepada Dinda.
2: Iya, Kanda. Dinda pun berjanji akan hidup bersama Kanda.
0: Sementara itu, keenam bidadari lainnya mendekati sidang belawan.
3: Kamu lulus ujian sidang belawan, bawalah istrimu ke bumi.
1: Terima kasih, wahai para bidadari.
0: Akhirnya, sidang belawan memboyong istri dan anaknya ke bumi. Para warga pun menyambut gembira kedatangan mereka. Sejak itu, sidang belawan hidup bahagia bersama anak, istri, dan ibunya. Demikian cerita sidang belawan dari Lampung. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah suka mengingkari janji sebagaimana yang ditunjukkan sikap dan perilaku sidang belawan yang mengingkari janji istrinya adalah sikap yang tidak baik. Akibatnya, sang istri pun pergi meninggalkannya. Untungnya, sidang belawan memiliki sifat tidak mudah putus asa. Berkat perjuangannya, ia berhasil mendapatkan istrinya kembali. Demikian cerita kisah legenda sidang belawan, didukung oleh Delvin, Ning Surya, dan Novita. Produser Wita Herlina. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi

0: Bu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Pelabuhan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak neben pejamaniku, sehingga mi pasang sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh hutang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Ya benar kebayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dekat-dekat bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah, nyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kan udah helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kebapak ada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya penyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kateliuh layan umumnya masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Aduh talagi terabas kaya warna ada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini di kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ke polisi. Aduh talagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebengnya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kudu alasan mu nihan daripada helm. Nah, sama niku na siut, tetangga siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Nah, cabuk kok pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kok ini medi nih. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku ngemaling dah medino yuk cawa mawar segala ni mawar payu kida haga ku tunggu di lomsakani huwajo ki iya khatong cawa tetu kan aku keni kidang kimawan hati neno ngemaling
3: satu dua Allah kebunian do kikimnya luar biasa do ya Allah subur-subur kerja aduh ku pelok pay ku pelok aduh ada liat mawar lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya akan ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kik ya si ngaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo lah mak.
3: Api niku cak nudu-nudu nyang ngaku kikim. Mak level nyang ngingin kikim na weh. Ih.
1: Kan nampi ni ku kuliah lah, Met, kawasa. Ni ku nyambut kikim ku, kiranya ecak-cak mak ngeliat, ulunya ngetes ni ku. Ni ku akan ngilu api mawan,

0: Berarti ini danau tega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ya?
1: Iyo alo, nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaya ini, ada bawa kukis ngarang atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: di sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ Am.
1: Iya Abah, sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapak duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lida.

0: Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Hmm, bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hei, Muto, tabanggo!
0: Hus, assalamualaikum, Bu Yoti. Hmm,

Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: wali batango ayu wa wilayah boito papa ula tia papa
1: sabaripo jamu alu kuasamu tutu au ito uti
0: bolo po bisa lalo papa wau bolo po langgalanggalo asali japo dedeto
1: oi hemuto wala ulo patato po otoheta eluto bahai mapohumato
0: dilata mapohumato wanu eluto mototoheto tia mau

0: Opi nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo.

0: Empu, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuko. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuko. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuko.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuko. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuko dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuko, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, bopo hulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
2: Yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuko. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalam Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuko.

0: serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
1: Kalau begitu silakan kau buktikan.
0: Bye bye.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
1: It's so sweet.
3: Sekaune.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, gulalo, gulalo, gulalo, lo gulondalo, dolong gabu lo mombango.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: apa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pantasan kan api rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini.
1: Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana-mana? Kenapa nggak kasih tinggal sama kita?

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minamogi pendengar 24 RRI Bandar Lampung. Saat ini Sikam ya, Bang Leon ya, saya Bang Leon. Dan juga pada malam hari ini ditemani oleh Bang Aris ya, penyiar dari RRI Y Kanan. Selamat malam Bang Aris.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, nah ini Bang Aris ini yeah. Informasinya bisa ya menggunakan bahasa Semendo ataupun bahasa Sumatera Selatan. Nah silakan Bang Aris.
1: Baik, minat pagi memang ini bukan kakang Lomwanai, tentu yang ada di Bandar Lampung khususnya. Dan tentu di malam hari ini kan agregan Cikulion. Nah silakan lo biasanya mungkin berkirim-kirim salam karena mama nibungan kakang Lomwanai dan seluruh yang mendengarkan di perumpat nih. Dan silakan Anulion kita buka atau siap?
0: Ya dari ini Pendioko Selatan ya, kita terima dulu.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pendi nih di Oku Selatan.
1: Oh, Oku Selatannya di mana, Pen?
2: Di Kisamilir aku.
1: Ke Kisamilir.
2: Kisamilir aku.
1: Nah, bahasa nawai bahasa kita baik.
2: Jadi.
1: Catat.
2: Ini enggak kak siapa ini?
1: Aris.
2: Oh Kak Haris, Kak Haris ini aslinya jema mana ini?
1: Aku nih jema di bawah langit di pucuk bumi.
2: Cembegi saja. Aku ketemu di pucuk tanah di bawah langit.
1: Tu apa perancapan jigo ini di sana?
2: Ay, biasa saja.
1: Biasa.
2: Biasa saja.
1: Abu musim mangat. Ada.
2: Sebenarnya kalau kemarau cuman lah mulai berguyur hujan.
1: Mulai berguyur hujan, alhamdulillah.
2: Ini masih seleme, kena seleme ini tadi.
1: Oh, mana seleme? Mana di sana? Pro 4 ni melalui streaming atau mana? Digital atau mana?
2: Di sini di badaku ini termasuk make radio biasa FM masih nyampai ke sini.
1: Ya. Alhamdulillah.
2: Bertigale, jangankan RRI yang swasta saja di Bandar Lampung tuh nyampai gale.
1: Alhamdulillah. Tiba-tiba kamu itu Kang Pendi ini ya. Memang tinggi ibadahnya tuh ah.
2: Diomongkan tinggi benar di datar di sedang lah mah itu.
1: Tak pernah mendusunnya tuh.
2: Dusunnya Pacak Campang nak jalan ke Pulau Beringin ke daerah Ulu Danau.
1: Oh, pacakku. Arah ke Pulau Beringin itu amdek salah arah ke Ulu Danau.
2: Nyala. Dusunnya ini siapa dusunnya Ibung
1: Wita Herlina.
2: Wita Herlina. Oh, Anita Herlina.
1: Kemana Wita Herlina tu kelawai ke teku.
2: Oh nyala wawala pacak lah berarti lah pernah ngelalui wan sini kan.
1: Woi kanya sampai ke dusun Ulu Danau nya tuh.
2: Di pesantren itu kan.
1: Ya bahasa dong gue jem sana. Tapi walau kenapa besar-besar di Lampung.
2: Kalau laluan simpang campang ini singgah tanya saja. Banyak iga juga keluarga aku banyak pas di perapatan simpang campang itu.
1: Jadi kan dek mamanya bukan kakang Kelomanai. Ya mana malam hari ini nak di lantai telepon 0721-25112 atau di telepon WA 0811-7209-885. Silakan salam-salam kau dek, aku minta lagu apa?
2: Kalau lagunya itu apa ini ya? Minta lagu Miang Hebong.
1: Ada niang itu.
2: Nanya lah itu, Miang Kebong.
1: Silakan.
2: Rencana nak ngambil jema apa itu? Apa Armandiraga itu? Jema mampu mah itu. Cuma nak ditetap.
1: Kau dega kau Armandiraga tu.
2: Nanya lah itu. Salam kuda ya.
1: Lanjut teh.
2: Salam kande siapa katanya Topan bininya jema Sumatera Selatan.
1: Jema Ku Selatan mau ada sana pasar. Ambil salah dia tu. Jem Simpang Sender.
2: Dia katanya jema Muara Inim apa Tanjung Inim dia.
1: Semuanya saja Muara Inim Tanjung Inim egale amla ke kota sana lah Palembang lah kemana deh.
2: Masih pedutunannya masih kabupaten.
1: Masih kan jema Sumsel tuh lah intinya tuh.
2: Pokoknya kita
1: ini kalau
2: dari Aku kalau jemes Sumatera ini jemek kita galo, ida kate wong lain
0: yo. Ya, kate itu, lagi wong kita galo
2: juga. Oh, masih wong kita galo, masih kawan kita galo kan itu.
0: Lanjut oh ya Mam itu.
2: Ayo lanjut ya. Ayo. Kan dek ini siapa? Ka Bang Senen,
0: Abang Senen ini di
2: di Sukabumi, Bang Senen tuh badannya.
0: Sukabumi, Cekako, suka rame sana.
2: Kan dek Bang Narawi, Bang Zaini di Kemiling Mbak Eniknya. Kan dek Abdullah, katanya Abdullah tuh badannya di Baradatu
0: eh kan. Oh iya, oh itu. Makam kata jemeunya kanji sebal-balan.
2: Awu.
0: Kanji sebal-balan. Lanjut.
2: Pokoknya gale-galenya kan dek yang di way kanan, terus oku timur sampai ke oku selatan gale-galenya, pokoknya yang
0: sampai ke Palembang.
2: Apa acara Batang Hari 9 ini salam kompak-kompak saja gitu.
0: Amin.
2: Terus di gale ini kan dek Mbak Jarwo. Terus kan dek Edo, kan dek gale-galenya sajalah.
0: Edo Mangkulang ya.
2: Bang Ramli ya.
0: Mama Ramli, kayaknya Bang Ramli, Mama Ramli.
2: Mama Ramli nga Mama Irin di Gunung Batu. Takut jema kita nah. Ini mantau
0: lah. Kan mamang tuh lain, mamang tuh mamang balon.
2: Mamangan ibungan katanya kalau pas jema kita kan mah itu mantau nama.
0: Mama betul.
2: Oh, Mama Ana. Pokoknya itu saja.
0: Ayo, siap.
2: Oh, Mama Harisnya. Telah bertugas saja dengan Abang Leonnya.
0: Ayo, Leon lah siapkannya gale.
2: Itu saja. Lagunya tadi ketunggu sama
0: ayo, aku, Miang Hebong. Siap.
2: Sama pen-pen RRI-nya, gale-galenya disebut siko-sikonya. Siap. Pokoknya salam kompak-kompak saja. Salam ke keluarga.
0: Siap.
2: Terima kasih saja waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kande Kang Pendi yang ada di Pulau Beringin sana. Jauh Pulau Beringin tuh Amna lewat ke Oku Timur, Oku Selatan, Monjok-jok sampai ke Ludanau. Silakan di belakang Kang Pendi tadi. Dan di lantai telepon biasanya ada di 0721255112 ataupun di telepon WA 0811720985. Silakan. Sambil kita di malam hari disiap-siapkan atau nak bebas lampung payo, nak lampung mana oi? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
3: Aa Cibi dari Panjang.
0: Oh Aa Cibi, di mana sebelahnya Aa Cibi? Panjang tu lu bar. Luas.
3: Di belakang terminal Panjang.
0: Oh belakang terminal Panjang. Jema apa jema apa?
3: Ya Kota Madia Bandar Lampung.
0: Aa Cibi masih di bawah kanan pula depan ada Aa Cibi.
3: Lagunya apa?
0: Lagu ini Sumatera Selatan Batang ada 9.
3: Girut.
0: Oh, ya. di road wait, bukan?
3: Iya gitu.
0: Gitu. Asli.
3: Kalau ada mah ini yang lagu Baliklah.
0: Itu Jambi. Baliklah abangku, baliklah ya, gitu kan?
3: Kalau ada mah.
0: Itu kan?
3: Boleh.
0: Boleh kan masih masuk Sumatera lah.
3: Ya udah itu aja.
0: Ya, silakan salam-salam bersiapa dulu.
3: Salam-salam buat Kang Pendi ya, di Oku Selatan, Edo, terus si Topan, Wak Putri, Bunda Samba, Gordeng Pulau Sebesi, Bang Maman Perang Besi, Mama Pungki, Eni Pulpa, Kirin Gunung Batu, Mbak Katiman, Tanjung Bintang, Amir, Lampung Timur, Bunda Samba, Lampung Timur, Wak Putri, W. Halim, Lydia Pesawaran, terus Sisi Palembang. Sisi
0: iya Palembangnya kota atau mana, lahat pagar alam
3: Sisi aja alam kenal semua
0: ya, Cibi Panjang. Gitu iya banyak nama Cibi-Cibi sih karena juga ada Cibi-Cibi sih ya, ini Cibi-Cibi Panjang ya.
3: Iya
0: oke terus
3: semuanya aja lah.
0: Spesialnya buat siapa tuh?
3: Gak ada saya belum punya pacar.
0: Mantap
3: dia pulang dari septim ini.
0: Oke lah.
3: Ini Bang siapa?
0: Aris.
3: Arisnya selamat bertugas.
0: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Ada pantun nih.
0: Bagaimana tuh pantunnya?
3: Buah cakum, buah sukun.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum Tabi pun.
1: Iya pun. Iya baduku berundong sama-sama pun. Karena memang hubungan kakang kelomana itulah tadi ada pula cibi-cibi yang dipanjang. Karena cibi-cibi ini memanglah mengair pula. Ada di way kanan, ada di cibi panjang. Karena Kang Fendi silakan di belakang untukkan kita tadi cibi-cibi dipanjang. Tetap di telepon kita di 0721-255-112 ataupun di telepon way kita 0811-720-9885. Silakan.
0: Iya, malam hari ini Bang Lem bersama
1: Aris.
0: Aris, ya Mama Aris ya,
1: ya siap.
0: Bergabung dalam program acara
1: Batang Hari Sembilan
0: ya. Ya, bagi Minam Wagi pendengar perubatan di Bandar Lampung atau beberapa ibungan ya yang ingin bergabung melalui layanan telepon di 0721-255-112 ataupun melalui layanan WA
1: 0811-720-9885.
0: Ya, baiklah kita dengarkan dulu lagu.
1: Siap, silakan.
0: Yang hubung ya,
1: harmoni. Yuk.

0: Kampung Abangan Ibungan ya, kesempatan malam hari ini saya bersama dengan
1: Aris.
0: Aris ya, dari penyiar Riwayat Kanan. Baiklah, kita terima lagi ya penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu lagi apa?
1: Aku deng duduk.
2: Oh, sama siapa? Sama Leon.
1: Asli.
2: Boy. Udah ngopi.
1: Oh ya, dem. Kue kita lah banyak, dua tumpuan kan.
2: Ini lah boleh belajarnya dia.
1: Sehat.
2: Oh, sehat lah.
1: Sehat.
2: Itu Leon kok malah murung itu, kenapa Leon itu yang gak cerah itu ya?
1: Sok tahu loh.
2: Woi. Roy Surya NU coy.
1: Kaya-kaya ngerti nih lah.
2: Ngerti lah.
1: Omongi sopo.
2: Kok gak cerah di apa ya?
1: Ya cerah lo mau ndeloke kadoan ya peteng.
2: Nah, kayak guyu-guyu piye
1: ngono.
2: Saiki rambutnya panjang Leonardo.
1: Enggak apa-apa, orang dipendekin kok.
2: Keren.
1: Keren.
2: Kapan? Iya, keren.
1: Lagunya apa nih? Minta lagunya.
2: Lagunya Laskar.
1: Laskar apa?
2: Laskar, Bu Laskar.
1: Laskar setan.
2: Iya.
1: Ah, salam-salamkan dek siapa?
2: Ya, salamnya untuk topan yang ada di Kota Karang.
1: Pendi.
2: Ada Pendi di Oku Selatan. Ada Ibu siapa sih namanya?
1: Ibu siapa?
2: Ibu Ros, selamat malam.
1: Bukan selamat siang ya.
2: Nggak lupa juga buat
1: siapa
2: Adinda Puji Raharjo yang ada di Kemenag Provinsi. Selamat malam.
1: Selamat malam, Sugeng Dayu. Siapa lagi?
2: Ada juga tadi untuk Om Ramli. Om Ramli udah on air belum, Om Ramli?
1: Loh, mau jong telepon, ajong masuk.
2: Oh iya, nanti ku telepon
1: lah nanti. Karena dia nengger di gunung bertarak tiraket terus.
2: Iya,
1: lemahlah
2: kamu di situ daripada di SP.
1: Ya, janganlah.
2: Enggak apa-apa, ada Leonardo.
1: Wangi piro we.
2: Enggak ada orang pula itu.
1: Enggak sopita. Ya udah, silakan.
2: Buat kalian berdua terima kasih perempat budaya Lampung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah membangun hubungan Kakang Wanai Minak Puari. Sedadanya ada Kang Abdullah yang ada di Wai Kanan. Lagunya tadi memang belum tahap yang dipinta. Oh, Laskar Setan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana? Iya pun, dengan siapa di mana?
3: Tingkat lagi ingat sukanya.
1: Siapa?
3: Semang Tumi di Banjir.
1: Oi.
3: Oi,
1: Tumi asa.
3: Dalah. Dalah kuda.
1: Tahu pengabaran juga Mama Tumi.
3: Alhamdulillah.
1: Ngapa ya, kamu ya, melengit saja nih? Tang-tang dinda lagi. Niko ada cerdang dotan.
3: Enggak elok acara di SP itu.
1: Ah, cecak hawa heh. Inilah dia.
3: Nunggu-nunggu mandi juga acaranya.
1: Ah, cecak heh. Ke Amerika belum pernah lah nak cecak heh.
3: Apa
1: itu? Balik ini lah. Ayo kita, Mama Tumi. Tu apa penggambaran? Nau deh musim kau apa lah?
3: Bukan.
1: Mudah nuh buah selang.
3: Di sana tu.
1: Hmm?
3: Nggak bukan pacalanya di Bandar Lampung.
1: Nah, pacal aku pagi ngulang lipat lagi ya.
3: Di mana nanya gitu sebenarnya?
1: Ah, di Depule. Nak bahasa Lampung Payu, nak Lampung mana buasa? Nak Lampung Ijo, nak Lampung Pesisir.
3: Bahasa kita baik.
1: Pada suka. Nak bebaya-bayan. Bebaya-baik lah gawi.
3: Kan ni, Lampung kan.
1: Empai petang ni lah. Menganci Leon ini.
3: Jadi untunglah perempuan yang bersih di banjir ini. Kedengar mau jika batin ini.
1: Batin. Tuklah batin lah dia. Puan. Mengeramika budaya siaran. Kita nih program 4 ini.
3: Oh, kebetulan kemudian siaran. Apa yang request laguan ya. Muanai Suhang.
1: Muanai Suhang?
3: Ada
1: siapa nyanyinya?
3: Bugal itu.
1: Ah, Bugal atau apa Kang Ali Imron.
3: Betul. Buka kanya.
1: Apa silian siapa?
3: Lo dan gitar tunggal kita.
1: Gitar tunggal banyak macam, misalnya siapa tadi? Judul?
3: Muanai Suhang.
1: Muanai
3: Suhang.
1: Suhang.
3: Muanai Suhang di Kelaraya.
1: Siapa Yon? Coba cari dulu, Bang Leon. Ada Muanai Suhang. Gitar tunggal bukan?
3: Ya, satunya
1: ini. Oh, itu namanya gitar tunggal tuh Rejo, sama bahasa baratnya.
3: Bahasa
1: anunya. Mana bahasa Rejo lah dek Kruanoy.
3: Lama-lama dia nelpon.
1: Nah, lama-lama di Amerika, sang dek di Kruanen, bingung. Jauh, jauh kecol Lampung, kecol, cet. Sunda kecol. Palembang apa lagi? Ya deh. Lanjut, ayo. Mak.
3: Salam
1: ucap dua. Salam ikhle, terarai kajem jem wai kanan do. Sebanjit.
3: Lambit
1: masuk ani baju. Dia kata jem doai jangan jegu di pucuk tarak saja do.
3: Oi kata kamu tadi sapi betarak
1: tu Mama Ramli. Mama Ramli.
3: Hujan dia semoga terus.
1: Amang kerami lah acara kita siapa lagi yang bakal bukan kita kan ngajung jeme jauh daerah Yogyakarta nju ikrumu hinggil dek paham pula gitu. Lanjut mama
3: tanya kamu di Bandar Lampung tuh ada hujan nih
1: hujan woi petang nih deh khas di sini
3: pantasan tidak pan kamu dang di sana layu rumu hujan di
1: Bandar Lampung kapuhan. Lanjut mama.
3: Ya Abdullah tadi ya.
1: Jema ganteng.
3: Oh jema ganteng sebar datu.
1: Kawasan sebar datu kecak kan nyegal.
3: Itu kuncennya itu.
1: Kuncen sebar datu wicak-wicaknya.
3: Terus de anak satu topan de Edo. Satu lagi tadi. Cibi panjang.
1: Oh cibi-cibi.
3: Cibi-cibi.
1: Banyaklah cibi-cibi, di banyaklah cibi-cibi ya.
3: Cibi-cibi panjang tu daerahan itu
1: ah. Oh panjang we luas sepanjang tu di ulu tentak kilir.
3: Allah, aku pacarnya daerahan tu panjang.
1: Jangan aneh-aneh basumsi tai. Elah mama aneh.
3: Terus nek sama yang di siapa? Pisang tadi, Pendi.
1: Ependi, Kang Ependi.
3: Ependi le. Mana mama anu tu? Pemburu kijang.
1: Siapa?
3: Penyung bulan tuh.
1: Oh iya no Merzon.
3: Merzon
1: tak katanya lah ke Danau Ranosan deh berbalik.
3: Mulai pindah.
1: Kedendok. Tidak aja mendok.
3: Siapa kan jaga siaran tadi?
1: Kan siaranku namanya Leonardo.
3: Mantap.
1: Oh ya Leon. Nama tuh kamu jangan do. Bahasa kita ada betul tuan Bang Leon itu.
3: Mamang Leon nama acara
1: ini. Oh jadi am dia acara pula bahasa-bahasa atau Palembang mamang atau mama. Ganti lagi antara... kita ke bahasa Manjau masuk ke abang atau kiai. Ilo harus itu budaya tu harus di harus dijaga lah.
3: Tempat Palembang tu Leon.
1: Oh iya dong harus itu budaya.
3: Ya,
1: kita
3: lagi ya.
1: Okay.
3: Ini sedak-dahnya sajalah.
1: Nak sedak-dahnya? Ayolah jom, dia nak dak-dak saja. Pagi udem check up balik kami seluruhnya. Digawi, gawian di sana banyak. Tugas banyak.
3: Malam ini loh, berarti ya?
1: Malam ini kan sebenarnya namanya rehat lah pagi lah. Ada urusan penting pokoknya.
3: Bukan, itu malam... Senin depan di daging.
1: Senin kalau petang lah balik. Kalau jam-jam 12 insya Allah. Insya Allah. Jangan kata-kata pasti tu. Oh gawi Tuhan.
3: Bukan minggu depan itu nak.
1: Jauh ke depan. Nak makan, nak minum gitu dah.
3: Ayo dah lah. Tadi dah putar lagi lagu kutuk.
1: Lagunya tadi tu apa?
3: Muanai Suang.
1: Muanai Suang. Siap ya. Ya oke. Okay.
3: Ya untuk Bang Aris dan
1: Bang Leon.
3: Bang Leonnya.
1: Mm-hmm.
3: Terima kasih. Oke, cepat lupa kata dia.
1: Yuk, Rim.
3: Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam telepon.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Tumiasa ya di Banjit pula. Masuk ke sini. Terima kasih banyak malam ini bergabung di Batang Hari 9. Silakan Bang Leon, ada yang masuk lagi? Kira-kira
0: Iya, kita dengarkan dulu lagu ya.
1: Iya, silakan.
0: Tadi ada lagu
1: Baliklah.
0: Oh iya, Abangku Jauh ya.
1: Abang Jauh dilanjut sama dengan Muanai Suang ya.
0: Iya,
1: Muanai Suang. Oke, iya.

Pemani bukan kakang kelumpuanai minak puahi di mana saja padahal tentunya lagu-lagu yang diminta tadi kan dari kekancian kegali yang mungkin ada di mana Kang Pendi, kemudian ada Kang Abdullah, kemudian ada pula siapa yang ada cibi-cibi tadi bagi-bagi di malam hari ini tengah bersantai kan. Dan silakan di halan telepon mau biasanya pula atau mungkin kan waktu kita tinggal beberapa menit lagi karena saya menunjukkan pukul 21.44 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih lah ada 15 menit lagi ke depan, jadi di pukul 20 kita lagi penghujungan. Silakan mungkin di malam hari ini kan emang mau muka kang lebaran atau lagi dan duduk atau mungkin juga memang bersenang gurau menikmati habis weekend dengan keluarga atau pun memang tengah menikmati suasana santai. Nah, mama nih bukan kakang luar dan tidak puah hidup manusia jebatan. Sambil kita menantikah, kita dengar lagu ada empek-empek lancar. Selamat malam dan selamat menengahkan.

mamaan hubungan gagang lumanai minap wahi di manusia ibadah. Tentunya terima kasih banyak ialah ikutan di malam hari petang hari 9 di perempat. Dan aku terima kasih banyak pula untuk yang masukan baik ada di Kang Pendi, kemudian ada Mama Tommy, ada Kang Abdul, dan pula yang di panjang ada Cipi-Cipi. Dan terima kasih banyak. Gua akhirnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Anda Mogi barusan saja menemani rekan jalan jama Bang Aris ya dalam program acara Batang Aris 9 ya Jeno. Mina Mogi tentu ini dikancani jama penyiar RRI Wakanan. Dan saat ini ikan Bang Dan kembali ngancani Mina Mogi dalam program acara Launi Debingi Gani. Gamning Sonpai lagu saya judulnya Andah Nicaga.

0: jadian, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kongor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Iya, maksudnya Nabi Kabah. Sehat,
3: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
0: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Mau dibawa kemana, Dok, sampah-sampah itu?
6: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
5: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
6: Bahaya apa toh, Mbak?
5: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
6: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinemuwagi, di manapun Pinemuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan gitu. Makanya harus butuh kesabaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada pucuk rebung, ada tapis dewa sino, ada tapis laut linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis satu namanya mata kibau, ujung sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulah itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih tuh untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana, bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu juga sih merintis, awalnya merintis itu gak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kerja benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya minumogi si kambang lain yang masih ngacani dalam program acara Launi Dibingkani ya, seputar informasi dan lagu dangdut Lampung. Minumogi pemerintah Kabupaten Pringsi Ibu menyiapkan model baru pengelolaan pertanian dengan mengonsolidasikan lahan, produksi hingga pemasaran dalam satu sistem berbasis koperasi dalam 3-5 tahun ke depan. Kawasan pertanian yang dikelola secara terintegrasi itu ditargetkan mencapai 3.000 hektar. Bupati Pringsi Ibu Rianto Pamungkas menegaskan konsep tersebut bukan berarti menggabungkan kepemilikan sawah milik para petani, lahan tetap menjadi hak masing-masing petani. Sementara yang dikonsolidasikan adalah cara pengelolaannya. Rianto pada hari Minggu 4 Oktober 2020 mengatakan disinilah ia ingin menegaskan satu hal penting bahwa pengembangan kawasan adalah konsolidasi pengelolaan, bukan penggabungan kepemilikan lahan, karena sawah tetap milik petani masing-masing, tapi yang disatukan adalah cara mengelolanya. Menurut Rianto, model tersebut diperlukan karena pertanian di Pringsi Ibu masih menghadapi sejumlah persoalan. Lahan pertanian yang relatif kecil dan tersebar membuat pengelolaan usaha tani belum efisien. Kondisi ini diperparah dengan penggunaan alat mesin pertanian yang belum terintegrasi serta tingginya biaya input dan tenaga kerja. Kunci keberhasilannya ada pada kelembagaan ekonomi petani, mekanisasi, irigasi, pasca panen, pembiayaan dan pasar, karenanya kena unsur ini harus berjalan bersama, ujar Rianto.

0: lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat

masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kaira, kamu udah dengar berita belum?
7: Hah? Berita apaan?
6: Itu loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
7: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
6: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: suara budaya Lampung.
1: Minat pagi lagu-lagu dan Lampung yang mengantarkan gam saat ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Bang Lim masih ngajarin Minat pagi tentunya hingga putaran pukul 23.53 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini kami ngiskonpai lagu-lagu klasik Lampung ya. Mudah-mudahan dapat menghibur Minat pagi, melepas lelah ya, mengumpul jamaah keluarga ataupun orang tercinta. Ya, lagu sejudul ini Bitian, dinyanyikan Rusmala Dewi.

0: pila we?
1: Siapa nyasa genjajak pehinci zaman iku?
0: Ha, pinji ya?
1: Kena kenembikan jak beres. Ngalu hinci. Ini jenjuri benda-benda semak pernah kuliah, Anjila.
0: Oh, unik ni hando ya. Oh. Alah, Jisa. Jimat mo, jimat ngakun ya, mo, Jisa. Alah, jadi ku kaya, Nji, kan?
1: Jikan tengah halu kutian kan jak bubukah lemen Tuhan.
0: Serius kau yang nasi?
1: Nyak beberesan ngah halu hinji. Injuk-injuk ini jadi kau yang zaman itu. Wah hinji sayo?
0: Hinji saku cagar budaya hinji sayo.
1: Iya tak?
0: Cagar budaya. Oh, jadi mahal. Jual mahal ni sih.
1: Cocok kau sayo.
0: Jual di online kau sih nyisa. Nyak lutukan kau sih.
1: Tapi mulai jikan dengnya sih ngah halu.
0: Jadi ku cak nasi ngah halu jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni kau sih.
1: Iya
0: tak? Allah sekali nyak ni ku tuduh kali sih.
1: Nyak kamu disabah kau.
0: Nyak nutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Gue lapor kok niku sih.
1: Oh niku mulai niku sih. Kok injekan di nyak tengah lah. Nyak singa halu.
0: Ini ku mah ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah. Cagar budaya dan
1: tak. Mit lapor kok. Mit memang apa yang mit lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Cilandak, Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: gawat api sih, wataruk balak nihan jih.
1: Dunia kalaya ditutup kok jin jih. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan ki wat ulun haga lapang-lapang di
1: jalan. Bebay nasa. Niko mah ngehasa kok dong, jadi taruhnya sangat halal yang laya.
0: Ya mau, alas gak sama sengaja nih taruh belinya kawan gue. Emang suka kumakan sama kum sampai
1: kok. Aduh, kita Niko suka izinnya sih kum nyampainya sama sikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
0: Iya, sikam mah pandai. Tapi mau nak izin-izin, maya panduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelaya tidak pandai lamban.
2: Berapa api
0: izin-izin. Berapa pernah.
1: Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan ipa. Allah kan izin-izin.
0: Udi, wak kutik liling, udi nak kutik lilingnya hanggang di udi. Apa mau nih ami menganti sih hanggang Dudi. Lagi lancar lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk kan Dija sampai jumpa ku tinggi hang keliling pada atas Dudi. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunyi sah. Hanya pak keuntungan hajatan. Kini ngehui kau jangan makan dua mil. Kan jangan Dija kok.
0: Iya, aduh mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
5: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang?
4: Nikmat kayaknya ini, Ma.
5: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
4: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
5: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
4: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
5: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
4: Masih lama gak, Dek?
5: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
4: Nah, ini
5: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
4: Iya.
5: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
4: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
5: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Rompak FM, suara budaya Lampung.

beragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

na maghihintay kang chasu ni ni hantay japay pujama gam di sepanjang kan isi jik. Gam bupisa guna putung ke melaju pagi jam 50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi dari kanca sunyi ini. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muari dari kanca sunyi ni di papunjanganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Penyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Senin 5 Oktober 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat nengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

Ya, Minamari, naik Anca Sunni, jumpa lagi bersama saya Perin Dia yang akan menemani Minamari hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mengawali kebersamaan kita sambil kita menjelang untuk bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut.

0: masuk ni ando dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si.
0: Api
1: gawi mo si?
0: As haman penyeku haman pai. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya sebulan bayar ratusan ribu. Haman penyeku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mo haman pai. Kata kerisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan sebulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Mau juga ke bayar mulanya angin ipok ya pacaran ini kini bayar ni cuti kan
1: oh nasa baling listrik na gelang na susi angok kau niku bahaya
0: ya kapa mo na yang wad kena baling listrik baling listrik kapa ceritanya baling listrik ya mawan
1: ku colok
0: ya nyolok nyolok rahasia in mak kepandayan kini nyak bayar na karena luni cuti mak
1: balik kau niku cuma PLN
0: widang dan iku di tetap tak sama semendan iku sah
1: ay ku cawak kau niku
0: widang na emang api
1: susi baling listrik
0: ya api mo na usul
1: astag.
0: Aduh, ya Allah itu, aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Apa aja sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Hei Ra, kamu udah dengar berita belum?
3: Hah? Berita apaan?
2: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
3: Tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
2: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi Senin 5 Oktober 2026 mengangkat tema tentang siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Dan pendengar, narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan Anda, yaitu ada Ustadz Haji Yulianto SEMPDI dari IKDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Ustadz, temanya nih ini ya, panjang nih. Siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Qur'an ya, surat lebih ke surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 berarti kita ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Ardi, dan terima kasih para pendengar RRI Mutiara Pagi di mana pun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafna baina qulubina fa asbahna bil mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul adzim amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi tabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aflahal mu'minun alladziina fi shalatihim khashi'un. Walladziina manallaku mu'ridun walladziina hum lizzakati fa'ilun walladziina hum lifurujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqaa ra'a dzalika fa ulaika humul 'adzun. Walladziina hum li amanatihim mu'timraun walladziina hum 'ala shalawatihim hafidun. Kula ikahumul warisun alladzina yarisun al-firdausahum fiha khalidun. Salakallahu alazim. Inilah Allah menggambarkan agak cukup banyak ya, panjang, kaitan dengan orang-orang yang beruntung ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan ya, yang Allah menggambarkannya minimal-minimalnya ada 11 ciri yang digambarkan oleh surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Para pendengar yang berada, betapa pentingnya kita ini memiliki sebuah cita-cita yang mulia yang namanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang yang berjaya ya. Dan ternyata apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang dipahami oleh umumnya manusia kita ini. Orang-orang yang beruntung ini kan orang-orang yang kalau misalnya umumnya ya memahaminya, kalau dia punya yang namanya harta yang banyak, punya kendaraan yang keren gitu ya, punya rumah yang besar ya, punya adalah keterkenalan karena dia punya jabatan dan seterusnya itu. Nah ternyata Allah SWT tidak menggambarkan itu. Bukan berarti kita ini dilarang untuk punya jabatan, dilarang untuk punya harta, dilarang untuk punya yang lain-lain itu. Tetapi itu harus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung. Memang kita ini diajarkan oleh Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun dalam surat yang lain juga Allah menjelaskan bahwa kita diharapkan untuk senantiasa mencari kampung akhirat yang utamanya itu. Bagaimana kita mencari kampung akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Untuk di dunia ini adalah tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ini dan tempat kita beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, itu nanti sesungguhnya ada kehidupan yang jauh lebih nikmat lagi yakni di akhirat nanti. Gitu ya. Kehidupan kita setelah di dunia ini ada kehidupan di akhirat, walaupun prosesnya itu ada panjang, karena ada yang namanya yang disebut dengan alam penantian, yang disebut dengan alam barzah. Ya. Para pendengar yang berada, itu ternyata orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia itu kalau dia senantiasa memiliki yang namanya keimanan, ya, keimanan, keyakinan yang benar. Tentu keimanan di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, keyakinan kita kepada Allah SWT ini tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata tidak cukup dengan keimanan, ini yang diwujudkan dalam bentuk untuk ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, yang utama sholat kita ini adalah bagaimana mengajak kita menuju kepada sholat yang khusyuk. Orang-orang yang beruntung itu orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak cukup hanya khusyuk sholat, tapi juga senantiasa diiringi dengan yang namanya orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjauhkan, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jadi ini kita cukup banyak sebenarnya hal-hal yang tidak berguna itu ya. Kemudian ternyata juga harus berhubungan dengan harta yang kita dapatkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Khusyuk sholat tapi juga meninggalkan hal-hal yang sia-sia, tapi juga senantiasa melaksanakan zakat, membayar zakat. Artinya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk harus bagaimana juga menunaikan zakat. Upayakan kalau bisa tidak hanya zakat fitrah ya, kalau bisa zakat mal maksudnya di sini. Dan senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan para budak-budaknya ya, membantu pembantunya. Dan senantiasa dia menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya, dan senantiasa menjaga sholatnya, bukan hanya khusus sholat tapi juga menjaga sholatnya lengkap ya. Dan itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka senantiasa ada di dalamnya yang kekal di dalamnya. Dan inilah gambaran bagaimana orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Saya kira demikian sebagai pengantar kita. Mudah-mudahan nanti bisa akan dikembangkan lagi dengan proses bertanya jawab yang akan Bapak-Bapak berikan, baik melalui WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Waikanan.
0: Baik. Pun. Ya pun, Pak Munir. Ya. Sehat Pak Munir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Munir. Pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Munir.
2: Makasih. Jadi Pak Ustaz, saat ini kita akan bicara orang yang mendapat keuntungan. Jadi bagi umat ataupun bagi kita yang sudah meninggal dunia, ketika kita dikubur di alam barzah, baru 4 langkah ataupun 5 langkah kami di kita, madat kuburan kita, itu sudah datang malaikat 2, yang satu buta, yang satu tuli. Ya. Jadi ini kita fokus dulu Pak Ustaz bagi orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi ketika kedua malaikat itu datang, hai pulan, ikmalu mahasa rojul, siapa ini penglihatan kamu? Ini orang laki-laki. Nah, sehubungan apa itu beliau yang dikubur ini orangnya beruntung dan beriman, dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya benar, itu tidak ada Tuhan selain Allah, bahwanya itu gambar-gambarnya Rasulullah, kata si orang yang di dalam kuburan di alam barza itu. Jadi sehubungan dia itu mendapat keuntungan, apa itu malaikat itu berkata, enam solehat, tidurlah kamu sebagai pada tidur yang nyenyak sebagaimana tidurnya orang pengantin baru. Nah jadi saja Pak Ustaz, kita minta penjabarannya, semoga kita dalam keuntungan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir diwakilkan nanti.
0: Ya pun, terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
1: Ya. Ini lebih jauh lagi Pak Munir ya. Tapi ini sebenarnya yang saya ajak ini para pendengar adalah bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang beruntung ya. Siapa itu orang-orang yang punya keimanan yang kokoh? Nah, keimanan yang kokoh itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya? Ini kan saya kira tidak cukup hanya dengan kita melaksanakan sholat semata, tapi diupayakan kalau bisa bagaimana sebelum waktu azan sudah menyiapkan diri, sudah bersuci, berpakaian yang baik dan seterusnya. Syukur-syukur kita menjadi menunggu waktu sholat. Syukur-syukur kita juga menjadi mengumandangkan azannya. Gitu. Kemudian dia senantiasa berusaha untuk awal waktu, berusaha juga berjamaah. Gitu. Karena gimana pun juga contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu adalah bagaimana dilakukan secara berjamaah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, gimana pun juga kita juga mendapatkan nilai yang lebih kalau kita berjamaah. Kemudian ternyata tidak cukup hanya sholat khusyuk saja. Ternyata orang-orang yang beruntung itu juga orang-orang yang banyak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, gitu ya. Ya boleh sih secara hidup dunia ini bersenang-senang, tetapi kan tidak cukup hanya senang-senang semata. Kita mungkin akan bertanya, kalau kita ini duduk-duduk, nongkrong-nongkrong gitu, apa yang kita kerjakan di sana? Alangkah banyak nanti waktu yang terbuang, alangkah banyak waktu yang tidak berguna, harusnya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, akhirnya kita berjam-jam nongkrong misalnya di warung kopi sampai 3 jam 4 jam, masya Allah. Nah, ini tahu-tahu waktu habis gitu saja. Nah oleh karena itu, ini bagaimana menjadi orang-orang yang khusyuk sholatnya dan manfaatnya ya besar dalam kehidupan, bukan hanya sekedar dirinya tapi juga menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi muridun. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang beruntung adalah orang-orang yang juga menunaikan zakat. Maka orang-orang yang khusyuk sholatnya ini juga adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dia betul-betul berkarya, beramal, dan dia mendapatkan hartanya. Dan ketika dia mendapatkan harta itu, tidak lupa untuk senantiasa berzakat. Karena sementara itu dulu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Anda yang kembali ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Kita akan kembali ke WhatsApp kalau begitu sekarang ya. Assalamualaikum. Ini ada sebuah ini ya. Potongan ayat. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Sudarman, Kota Gajah.
1: Itu bunyi ayatnya, in ahsantum ahsantum anfusikum Wa'ilah sa'atul falaha kan gitu ya. Jadi kalau kalian berbuat baik, itu ya sebenarnya akhirnya untuk berbuat kita sendiri, untuk kita juga gitu. Kalau berbuat yang jelek ya itu kembali kepada kita juga. Artinya itu ada pada diri kita ya. Apakah kita pengen mau jadi orang yang baik atau yang buruk itu tergantung kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang beruntung. Itu mau kita, terbawa kita. Kalau kita senantiasa memang ingin berbuat kebaikan ya, itu kembali kepada kita. Itu dalam hukum alamnya begitu kok Mas. Kalau kita ini melempar kebaikan, dia kembali ke kita. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu untuk orang lain, itu juga akan kembali ke kita. Dan hadisnya begitu, hadisnya juga begitu penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Kalau kita ingin untuk ditolong oleh Allah Subhanahu Wataala, maka tolonglah saudara-saudara kalian, gitu ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa memaklumkan orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya selama saudara itu menolong hambanya. Jadi Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau kita ingin pendapatan pertolongan dari Allah SWT setiap kapanpun, itu adalah bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan dengan cara menolong saudara-saudara kita yang lain. Dalam arti yang lain adalah kita senantiasa berbuat kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Atau juga itu nanti akan kembali ke kita, gitu. Itu akan kembali kita. Dan sebaliknya kalau kita nih melakukan keburukan, ya itu kan akan kembali ke kita juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka penting buat kita memahami bagaimana untuk yang namanya kebaikan dan keburukan ini, karena itu hakikatnya ada pada diri kita, kembali kepada kita. Saya kira demikian, Mas.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini ya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Temanya hari ini, siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Qur'an? Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Baik, Ustaz. Ini tentang orang-orang yang beruntung yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi kita juga ingin bertanya nih, Ustaz. Bagaimana kita bisa melalui ataupun menempuh jalur agar kita bisa menjadi orang-orang yang ada dalam kriteria orang-orang yang beruntung ini di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi meskipun di situ tidak dijelaskan caranya ya, tetapi kan yang disebutkan oleh Allah itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya beruntung itu kan ada namanya aflahal mu'minun, ya, faizun, ada lagi ghalibun. Nah, itu maknanya menang semua ya. Tetapi kalau di sini kaitannya dengan aflahal, itulah cirinya dengan orang-orang yang khusyuk sholatnya, gitu ya. Orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan sia-sia dan bisa menunaikan zakat, bayar zakat maksudnya. Berarti orang-orang yang khusyuk sholatnya ini kan dia juga harus berkarya ya. Harus berkarya, punya kerjaan, punya penghasilan, dan penghasilannya ketika sudah sampai kepada nisabnya dia harus dizakati. Ya. Sampai kepada amanah-amanah yang Allah berikan kepadanya di ditepati, ditunaikan amanah-amanah tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya kalau kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, Mas ya, itu termasuk ada yang namanya Alladzina amanu, ya. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Atau mudarrijatan billah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang sudah punya keimanan dan dia bersungguh-sungguh berjihad di situ, bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Nah, ada di situ artinya apa? Sungguh-sungguh melakukannya. Termasuk juga bagaimana untuk menjadi hamba-hambanya yang khusyuk dalam sholat ini kan perlu perjuangan ya. Mm-hmm. Perlu perjuangan, enggak mudah ya. Artinya apalagi manusia ini senantiasa digoda setiap saat oleh yang namanya musuh-musuh kita, yaitu setan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda anak-anak cucu Adam, orang-orang yang beriman. Apalagi kita ini kan, lingkungan kita ini kan ada yang sholat, ada yang enggak, dan macam-macam. Nah, ini kan tarikan-tarikan dunia yang luar biasa. Untuk satu saja yang namanya sholat khusyuk ini saja sudah perlu perjuangan gitu. Maka kita tidak boleh untuk leha-leha, hanya santai-santai saja. Walaupun ada orang mengatakan hidup ini santai aja lah. Santai gimana ya? Orang memang dunia ini Allah ciptakan bukan untuk leha-leha, bukan untuk santai-santai. Maka sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini serba dengan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia dalam badan susah payah. Ya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ustadz, ada WhatsApp yang masuk tapi ini di luar tema, menanyakan tentang suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin ini seperti apa?
1: Ya. Oke, temanya ya nggak apa-apa lah. Artinya suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin ya?
0: Iya, betul Ustaz.
1: Ya, dia suami yang kurang bertanggung jawab lah. Karena memang yang namanya seorang suami yang sudah siap menikahi wanita, ingin mendapatkan kenikmatannya, itu kan ada konsekuensinya. Apa itu kewajiban suami? 1, 2, 3, nah itu kan lahirnya apa, termasuk memberikan yang namanya kehidupan, sebagaimana kehidupan orang lain juga sama kehidupan dunia ini, lahir batin. Nafkah lahir batin itu kan juga pikirannya sudah bagaimana nafkah lahir, tapi batinnya juga iya. Saya kira berdosa lah kalau sampai seorang suami tidak menunaikan dengan baik, ya berdosa. Saya kira itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di kesempatan hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Sebelum kita kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini pastinya ya. Sekali lagi, jika memang masih ada, kami berikan kesempatan untuk Anda menelpon line telepon kami di 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Ini ada yang bertanya di WhatsApp ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, kalau kirim Al-Fatihah bahasa pengantarnya memakai bahasa Indonesia sampai atau tidak buat orang yang meninggalnya?
1: Ya insya Allah sampai lah. Itu kan ilhadur, itu kan pada hadrat itu orang yang akan kita kirim itu siapa gitu loh, itu maksudnya ya. Kalau enggak, kepada orang yang akan kita kirim dengan bahasa Indonesia juga akan sampai, meskipun ya kalau bisa ya bahasa Arabnya, tapi kalau enggak bisa juga bahasa Indonesia. Islam itu kan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi kalau dalam prinsip kita ini dalam dakwah, yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah jangan dipersulit ya. Basiru wala tunafiru, gembirakanlah jangan dibuat susah gitu loh. Nah, hidup kita ini kan seperti itu. Gimana orang-orang yang memang bisanya baru itu ya sudah gitu ya. Walaupun sebenarnya tugas kita ini dunia kan sebelum melakukan amal-amal kebaikan ini mestinya memang harus senantiasa menuntut ilmu, belajar. Itu kan tugas kita sebenarnya. Seharusnya memang diawali dengan menuntut ilmu, dan orang tua ini mengajarkan gimana anak-anak kitanya ke depan untuk bagaimana senantiasa memiliki menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri itu yang ngajarkannya adalah bagaimana supaya ilmunya itu bertambah, Mas. Ya, bukan hartanya bertambah, bukan, berarti ilmu yang bertambah. Kalau ilmunya bertambah, insya Allah juga yang namanya urusan harta, urusan yang lain-lain juga akan mengikut, gitu ya. Rabbi zidni ilma, itu ya Allah tambahlah kepada kami ilmu. Karena ilmu ini kan sebagai pembuka segala halnya, gitu ya. Semuanya pakai ilmu, dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dunia akhirat pakai ilmu, dan semuanya pakai ilmu. Saya kira ini, Mas.
0: Iya, baik. Selanjutnya lain telepon 0721269720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan hamba Allah di Waikanan.
0: Hamba Allah di Waikanan, silakan pertanyaan ya. Kepada Ustaz.
3: Saya mau tanyakan begini, Mas Ardi, Mas apa ini?
0: Ardi.
3: Ya, Mas Ardi. Selamat pagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mau tanyakan ini kan, usia saya sudah 71. Jadi saya ini kena kecelakaan, kakinya patah. Jadi saya ini sholatnya bagaimana, Pak Ustaz? Kalau ambil air wudhu ya sambil duduk, air disiapin. Terus saya ini kalau basuh itu cuma satu kali itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Dari sejarahnya bagaimana? Pengen paparannya, Pak Ustaz, segeranya, Pak Ustaz, dan saya mau memantapkan hati saya ini sah apa enggak sholat saya gitu. Saya kira itu aja, Pak Ustaz, yang ditanyakan.
0: Baik.
1: Terima kasih
3: atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah di Waikanan ya. Silakan Ustaz.
1: Iya Pak, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, pulih kembali sehingga pada akhirnya nanti bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna sebagaimana biasa. Maka dengan contoh Bapak tadi itu gambarannya adalah betapa pentingnya yang namanya kita ini mensyukuri akan nikmat Allah berupa nikmat sehat ini dengan senantiasa syukurnya adalah bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ada orang-orang sudah seperti itu saja ingin bagaimana ibadahnya juga baik, dan sementara yang masih normal ini kadang-kadang lupa kalau bahwa ada saatnya orang itu tidak bisa normal sebagaimana biasa. Nah, oleh karena itu yang pertama Bapak itu kalau bisa diupayakan karena memang semuanya sudah disediakan ya sudah, itu sebenarnya kan kesempurnaannya maksudnya itu kan 3 kali sebenarnya. Kalau untuk bisanya sekali atau 2 kali juga enggak apa-apa Pak, sah itu. Situasi kondisi kan berbeda. Kan pakai itu Pak, yang namanya pakai air ya. Kalau pontoh nggak bisa untuk pakai air pun juga masih bisa dengan yang namanya tayamum kan. Itu yang kedua kaitan bagaimana karena memang situasi kondisi, maka Bapak kan kalau buang air khususnya, nah itu kan di situ kan ada anu Pak ya. Sekarang ini kan sudah modelnya canggih ya. Ada yang namanya pempes, ada apa, dan memang itu harus ada yang membantu Bapak kalau situasi kondisi seperti itu, nggak bisa sendirian gitu ya. Nah, oleh karena itu karena juga air pun juga harus diambilkan, bantu orang lain, maka memang Bapak mau nggak mau harus ada yang bantu. Kalau memang Bapak sudah tidak punya istri atau apa ya, memang harus bayar orang untuk itu ya. Mungkin disinilah sum-suman barangkali ya dengan keluarga, dengan anak-anak dan seterusnya itu Pak. Itu saya kira Pak, insya Allah Bapak kalau pontoh memang juga sah coba. Kan syarat-syaratnya itu kan bagaimana senantiasa berwudu ya, wudu baru untuk salat sahnya, untuk sholat kan. Kalau enggak berwudu ya enggak sah Pak kan gitu. Yeah. Nah, adapun dengan wudu dengan cara mungkin dengan sekali dua kali itu kesunatannya itu tiga kali. Nah, jangan sampai lebih, kalau berlebihan itu nanti malah boros ya. Saya kira demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada telepon yang masuk, lain telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa
0: ini? Ya, ini penyiarnya Ardi. Ini Bapak siapa di mana?
4: Oi, saya dari jauh, Pak, dari Batu Raja.
0: Ah, Bapak siapa, Pak?
4: Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Kiwai?
4: Ya, Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Oke, Bapak Kiwai di Batu Raja. Sehat ya, Pak Kiwai?
4: Ya, saya ini pengen tanya.
0: Oke, silakan.
4: Pak, penanya yang sakit tadi. Kalau gimana ya, ada saudara ya, dia ini kena kayak vertigo itu, Pak Ustaz ya. Jadi kalau dia sholat berdiri, pas ruku itu, waktu pulang balik lagi sejak itu, pening kepala muter. Jadi dia sholatnya tutup, Pak Ustaz. Nah, bagian kalau masa ngambil udu apa itu nggak masalah. Cuma dia muter, nggak bisa dia total dari ruku yang tegak itu dia muter, bisa roboh. Jadi dia sholatnya duduk. Nah, bagaimana itu, Pak Ustaz, kira-kira? Apakah bagaimana, sah-sah apa tidak itu itu Pak ya? Akhirnya ada Pak Ustaz ya.
1: Iya,
4: salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Pak Ciwai.
4: Ya.
0: Siap.
4: Tapi saya ini terus ini, tapi kadang-kadang saya cuma ikutan, kadang-kadang gimana ya.
0: Iya, oke Bapak Ciwai.
4: Itu aja Bang Ardi ya.
0: Iya, makasih Bapak Ciwai.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
1: Masya Allah, Batu Raja. Nyambung juga ya.
0: Nyambung Ustaz.
1: Iya. Oke Bapak, jadi yang namanya sholat itu kan kalau kesempurnaannya seperti tadi yang sudah disampaikan, bagaimana berdiri, wudunya juga lengkap, setelah itu juga berjamaah gitu ya. Tapi kalau situasi kondisinya berbeda ya, agama ini kan tidak memberatkan ya Bapak, agama ini justru meringankan gitu ya. Orang kita dalam kondisi sebagai musafir saja masih diberikan keringanan, sholatnya pun di jama'nya, bahkan di diringkas gitu ya, jadi di kosor ya, jama' kosor gitu ya. Apalagi kalau situasi kondisinya sedang sakit, mungkin itu yang vertigo itu Bapak, barangkali itu kan nggak setiap saat gitu ya. Kalau udah setiap saat saya kira itu perlu periksa lagi lah Pak, karena itu penting ya. Bagaimana supaya kalau bisa ya sholatnya ya berdiri, kalau nggak bisa lagi ya sudah duduk Pak gitu. Kalau Bapak duduk berarti kan secara rukuknya juga kurang sempurna, sujudnya juga tidak bisa, yaitu situasi kondisinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT bagi kita diberikan kesehatan, maka bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan sempurna sebagaimana biasa. Nah, insya Allah kalau orang-orang itu di masa sehatnya dahulu itu melaksanakan segala amal ibadahnya dengan sempurna, maka dalam situasi kondisi yang sekarang sudah tidak normal lagi, kalau dalam masa normalnya dulu itu senantiasa ibadahnya baik, maka insya Allah dalam kondisi seperti Bapak tadi yang disampaikan sudah tidak bisa lagi secara sempurna melaksanakan ibadahnya, maka dihitung oleh Allah SWT kesempurnaannya kan gitu. Nah, itu. Yeah. Itu saya kira Pak.
0: Iya baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya Ustadz. Hamba Allah di Waikanan mau tanya Pak Ustadz, kalau orang betul-betul nggak ada apa-apa, apakah diharus

0: berarti malah dikasih zakat gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih panjang gitu ya, kok sudah bayar, gimana? Itu namanya ditakjil ya, ya dibolehkan saja. Tapi kalau ukurannya misalkan dia betul-betul dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa, ya enggak ada zakat, enggak ada wajib lah. Tapi kalau kita ini sekarang sebagaimana yang zaman sekarang ini kayaknya agak sulit ya, kalau sampai ngomong enggak ada apa-apa itu, saya kira itu. Ya. Karena itu sifatnya adalah fardu ain ya, setiap pribadi pribadinya ya kan ya.
1: Betul.
0: Kecuali kalau memang betul-betul memang tapi kan agak sulit ya. Saya mencari orang-orang yang amat sangat miskin banget itu kayaknya sulit ya. Fukara ya, agak sulit ya. Bab rata-rata yang sudah ada, Pak. Ya. Bahkan dia bayar zakat, tapi untuk kita balikan lagi untuk kepada mereka lagi yang jauh lebih banyak. Kenapa? Dia antara sekian ini mereka termasuk yang lebih fukara gitu ya. Itu pun masih bayar dari zakat. Kalau saya ngajarkan bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus bayar. Perkara nanti setelah itu panitia mengembalikan lagi kepada bapak, itu rezeki bapak, saya kira kan itu. Karena ini adalah fardu ain ya, yang namanya itu. Saya kira ini, Mas.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz, dan silakan langsung pada penutup.
0: Ya, terima kasih para bapak, bu, pendengar, dimanapun berada. Intinya bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa kokoh iman kita, jadi orang-orang yang kokoh, orang yang imannya itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana khusyuk dalam sholatnya. Dan sholatnya ini bisa khusyuk kalau kita senantiasa menjaga adab-adab dalam sholat. Sebelumnya bagaimana berwudu dan seterusnya, dan senantiasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan sholatnya khusyuk, meninggalkan perbuatan sia-sia, bisa melakukan yang namanya zakat dengan baik, insya Allah kita jadi orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung, itu menjadi doa-doa kita semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan para pendengar di mana berada bisa untuk di buka kembali surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Syukur-syukur dipahami, syukur-syukur sudah dihafal, dan pada akhirnya itulah standarnya, ukurannya kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahami agama Allah ini dengan baik, sehingga kita menjadi ada panduan dalam hidup kita ini, sehingga sebagai pegangan hidup kita agar kita tidak tersesat sehingga keblinger kepada jalan yang jelek, akan menjadi orang-orang yang merugi. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Minam Wari, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online judol telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukan sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab, dijelaskan Menkom Digi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun bagian konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkom Digi menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal itu berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkom Digi. Diungkapkannya, dari hasil penelusuran ini bahkan ditemukan situs dan alamat IP tersebut sebagian bersamanya berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini, dijelaskan Menkom Digi, menargetkan korban-korban yakni masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judol yang memiliki karakter kejahatan transnasional, sehingga ditegaskan Menkom Digi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja.

dan digital Menkom Digi Mutia Hafid menekankan pentingnya mendesain layanan digital sejak awal dengan memperhatikan keamanan anak. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi senior Direktur Government and Public Affairs Asia Pacific The Lego Group Lizum Mirza. Dalam pertemuan itu Menkom Digi membahas penerapan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Selain itu, Menkom Digi juga turut membahas pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan risiko bagi anak. Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Menkom Digi juga menekankan pentingnya pengelolaan akses bagi anak. Di mana dalam hal ini dijelaskannya, pengelolaan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Demikian, Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, main tak mari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi. Dan di halo nih pagi ya kan nih, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan ya. Mulai dari Kegering Tunggal.

0: ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap mengangkat negeri.
1: Sastra Lampung Pitaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pitaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pitaan saat menyendiri atau saat memancing. Pitaan bermacam-macam. Ada pitaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
2: Kiramun cawagu tentuat faidahna

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 88,5 FM dan Minak Mori. Sebuah informasi kembali lagi kami sampaikan. Politeknik Negeri Lampung Polinela memperkuat riset terapan di bidang pertanian melalui kerjasama dengan Universitas Gajah Mada UGM. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dan implementation agreement AI antara kedua perguruan tinggi. Kerjasama mencakup uji adaptasi dan riset bersama komoditas kacang hijau, khususnya untuk mendukung pengembangan dan pelepasan varietas Bulak Sumur 01 dan Bulak Sumur 02. Selain penelitian, kolaborasi juga mencakup penguatan program pendidikan pasca sarjana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kembali lagi Minak Mori, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat!

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Minimari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mendorong peningkatan literasi statistik masyarakat agar dapat, maksud kami agar data pembangunan dapat dipahami secara tepat. Pemahaman statistik dinilai penting karena angka yang disajikan BPS menggambarkan kecenderungan umum sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi setiap individu. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan perbedaan antara data statistik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dapat terjadi karena statistik bersifat agregat. Maksud kami agregat. Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi perlu dipahami dalam konteks yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan, adalah kunci yang membuka pintu peluang, dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan

tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana, pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah masuk.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.

0: gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC.